Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

memprediksikan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Aceh untuk hari ini akan didominasi berawan dengan potensi hujan pada siang hari. Dan ini mencakup kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Untuk kota Banda Aceh diperkirakan berawan sejak dini hari hingga pagi ini, dan nanti malam akan kembali berawan dengan potensi hujan di siang hari. Suhu udara di wilayah kota Banda Aceh diperkirakan berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 8 km per jam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Sebenarnya untuk kawasan Aceh Raya, BMKG diprediksi kondisi akan berawan. Dan Bak Bungo, uranya mantong berawan, orang sampuan coro untuk diprediksi akan berpotensi hujan. Untuk malam uro kembali berawan dan suhu udara diperkirakan 26 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dengan kecepatan angin rendah sekitar 2 km per jam. Sementara untuk kota Sabang, cuaca diperkirakan akan berawan, Mbak Bungohnya. Kemudian Mbak Coro akan berpotensi hujan dan malam uro kembali berawan. Suhu udara diperkirakan 26 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius dengan kecepatan angin

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Warihlan kebocoran BBM subsidi yang terjadi di Aceh berpotensi merugikan negara sekitar 1 triliun per tahun. Potensi kerugian negara adalah akumulasi penyalahgunaan BBM subsidi yang diperkirakan mencapai 885 ribu liter per hari. Ini disampaikan oleh Nuris Effendi, juru bicara pemerintah Aceh. Karena itu, Warihlan, tim sidak pemerintah Aceh akan terus bekerja menyelesaikan masalah BBM subsidi ini.
1: Harapan gadanglah sudah susah payah ku perjuangkan.
0: Terungkap juga akar masalah yang diduga berada di tingkat SPBU. Ditemukan dugaan praktek pengisian berulang dan penggunaan plat nomor bodong serta kendaraan yang dimodifikasi, sehingga dalam kendaraan itu bisa muat banyak loh. Nuris mengatakan penyalahgunaan BBM pada SPBU akan disampaikan kepada pihak terkait.

Dan Polda Aceh, pemerintah Aceh, Pertamina sepakat menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk melindungi masyarakat yang menjaga stabilitas ekonomi. Pihaknya juga akan ingin memutus mata rantai penyalahgunaan BBM subsidi mulai dari kendaraan, identitas, dan barcode hingga titik distribusinya. BBM subsidi harus kembali kepada masyarakat yang berhasil.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Pukul 8.11 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, BPS Aceh alias Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor barang asal Aceh pada Juli 2026 tercatat sebesar 84,04 juta US dollar. Ini mengalami penurunan sekitar 1,49% dibanding nilai ekspor di Juni. Kepala BPS Aceh, Agus Andria, mengatakan komoditas ekspor terbesar Aceh di Juli 2026 berasal dari bahan bakar mineral dengan nilai 53,18 juta US dollar. Dan ini didominasi oleh komoditas batu bara yang menjadi salah satu penyumbang utama nilai perdagangan Aceh. India menjadi negara tujuan ekspor terbesar.

Dan Warilen, impor Aceh pada Juli didominasi komoditas bahan bakar mineral atau gas dengan nilai 56,88 juta US dollar. Selain itu, impor juga ada terdiri dari pupuk senilai 14,62 juta US dollar. Bahan kimia anorganik sebesar 3,60 juta US dollar. Mesin atau pesawat mekanik senilai 6,78 juta US dollar. Dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibanding impor, neraca perdagangan luar negeri Aceh pada Juli 2026 mencatat surplus

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa.

bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitasi menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: waris lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mencatat selama Agustus 2026 terjadi 89 gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitar. Dari jumlah tersebut, satu gempa bumi yang dirasakan terasa dahsyat ya. Dan Marilyn, berdasarkan kedalaman, gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa dangkal yang kedalamannya di bawah 60 km. Itu sebanyak 82 kejadian. Adapun gempa berkedalaman menengah 60 km sampai dengan 300 km tercatat 7 kejadian. Dan gempa bumi sendiri merupakan getaran bergetarnya bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Dan energi ini warisan dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik sehingga dampaknya dapat dirasakan hingga permukaan bumi. Dan BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Sepet Budaya Aneu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang cok uron untuk arah loba mandum yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz. Saya menyena instrumen tari pukat RTG si rebuh kan hadir kembali ke waronah mandum. Dan langsung dikebak kesempatan uronyo ya, tanyo mengangkat tema tentang olahraga yang aman untuk urun tuha. Apa olahraga yang kira-kira cocok ya? Langsung untuk penelpon yang kehadir le di bak nomboy leblah 886 dah terima ngi lejet. Oke, langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yuli.
0: Ya, waalaikumsalam ya. Alhamdulillah dengan Cik.
1: Apa Kak Yuli?
0: Alhamdulillah sehat no Cik Man.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cik.
1: Nah, okay, marah, Kak Yuli.
0: Oh, berat tak tak.
1: Tak tahu okay,
0: ya? Tapi nyonya kareda hak buno cak berat dari bengeh hak buno polek tang ah.
1: Bawa saya cerah.
0: Tapi hana cerah mantan mendung-mendung anget-anget ya. Ah. Alhamdulillah kagak birahmat lah setidaknya.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Mudah-mudahan pi ujungnya dirasakan di awak di Sigli ya.
1: Ya kan. Betul. Karena urus dibilang pi ini kan
0: kebiasaan ya. Mm-mm. Ya betul ya kan butuh i nah. Okey ya. Cik Ma, tanya kan tangkat tema tentang uronyo kan olahraga yang aman untuk uru-uru yang katuhanya olahraga yang kiban kira-kira yang cocok Cik Ma.
1: Oh, uronyo tuha.
0: Untuk urung cik tanyo. Tapi kan harus na gerakan-gerakan, bina sambil du, ya kan? Nyen termasuk olahraga berarti ya?
1: Olahraga siang.
0: Oke.
1: Tak mungkin bro ni kena kerja apa
0: ini? Jangan gerak tak mungkin ni. Tapi punya jalan-jalan santai, jalan-jalan pun.
1: Jalan kita jauh lampu ya kan? Kalau keliling rumah, saya kaji orang tuh.
0: Betul cik ya.
1: Hari itu mungkin kaji kau kan ulai kaji kau ulai tu bro tu.
0: Kita
1: kerja kaji kau ah. Ah, macam olahraga sebab lo.
0: Iya ya.
1: Paling nampu-nampu bro main ke rumah dah lah. Rumah baca-baca kayak gini kan. Kita gerakan lah.
0: Betul. Beduk mentang sepanjang hurung ah.
1: Iya.
0: Benar gerakan. Gekalan anak umpama ji. Oh cuco kagak jak kedih ki. Sedak cuco pi gejak kena ya kedihnya sama lah.
1: Kan kan dia cuco kan cuco.
0: Kena cicit eh.
1: Kena nasi nama mak kamu no kan kasih kau.
0: Mhm.
1: Gejak aja kan gerong gejak.
0: Betul betul. Nyan alhamdulillah.
1: Mereka bertanya kalau lompat-lompat.
0: Tapi harus nak gerak sih tu Cik Mat kan?
1: Ya gerak aja lagi apa lompatnya kita ajak berjalan langsung kau ya. Ya bagus. Dan nak jalan mampu macam 6 gabiu.
0: 6 gabiu. Ya. Tapi nak gerak penting, nak gerak penting ke aman Cik Mat.
1: Mana harus jadi hangat tadi yang ada urut hari.
0: Bina nak apa?
1: Karena darah dia orang beku,
0: bakal
1: kental. Amat aja lebih ya gaya, kita makan kental aja juga. Kita makan pun, kita makan badan.
0: Betul.
1: Ada yang muda, kalau
0: betul. Betul, harus le memang konsumsi iya hangat ya. Putih ya.
1: Hari hangat.
0: BI alkohol kan? BI soda, BI alkohol ya kan?
1: BI alkohol saja.
0: Nyo betul cik Mat dah.
1: Dengan masalah umur kat Tuhan, benda saja lebih hangat.
0: Betul.
1: Nah, pasti aman tu pun kan? Walaupun kalau pergi, betul work. Tak nak pergi kalau. Lagi nak rempah-rempah kampung, kena lagi-lagi rempah ratus kan? Daun-daunan.
0: Betul.
1: Yang kita rubuh tiurong. Punya diagramnya yang mana?
0: Betul. Tu tak lagi Cik Mat pegas 1 juta. Okey, ke Cik Mat mungkin lagu kira-kira ni lagi dari so kata boh yo.
1: Pun lagu lah. Dangdut lah.
0: Apa ni nang dangdut noha?
1: Oh, kan dangdut lah. Cik Mat tu.
0: Baru hanan dong Cik Mat ni bahasa ke?
1: Baru Cik Mat mana?
0: Nah.
1: Baru Cik Mat sama ayah gas.
0: Ya, betul. Abi ayah gas tu je.
1: Pasal lewat Cik Mat sama kan nak lewat pintu.
0: Good. Jadi lagu dari Sonyo?
1: Jauh mau beda.
0: Jauh mau beda.
1: Kana?
0: Apa?
1: Kana kan?
0: Dari So?
1: Dari Arma.
0: Arma.
1: Ha. Itu adalah
0: rumah. Ha, jik bo. Satu pun kan nak, nak pilihan hati lain mungkin. Nah, jik. Oh. Bet label. Ha. Bet label. Ya. Mm-hmm. Salam-salam ke sahabat mantang. Oh.
1: Salam-salam ke sahabat keluarga. Selamat iman dan nyakran.
0: Jik, terima kasih.
1: Dengan keluarga,
0: mak cik,
1: ayah, kak, kak. Pak Sabi, si. Dia dah memang lewat lah.
0: Iya.
1: Cuk Adun tu kena malam-malam lagi Cuk Adun.
0: Cuk Adun lah, Bang Amir lah. Ha, oh, Cuk Adun yang di...
1: Kerana Cuk Adun tu orang boleh lewat Adun. Pusun Lamno. Dengan Lam tu, saya tu, Dajana, Kaili, Kaili,
0: Kaili,
1: Bang Amri, Bang Basri, kan teman-teman tu.
0: Jut, ni kan ya. Cik Mat, bad label Mat. Lagu kan yang Najib Umur bedanya dari Dede Irawan.
1: Dede Irawan.
0: Cik Umur beda. Jut, yang mentang.
1: Ya, nak pun. Saya bila mati.
0: Yang na Ria Irawan atau Dede Irawan. Hana memang Armawati. Kedua-dua Pak Lunset.
1: Nampak.
0: Jit.
1: Aku percaya tu dia mau ti.
0: Okey.
1: Okey, tak boleh. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Cik, terima kasih ke Cik Mat ya. Yang hadir di Bang Sepatan Ronyo, Cik Umu Beda, Didi Irawan ya. Makan tanya dengan untuk sama-sama yang spesial ke Cik Mat ya. Dapat tolong tuan pray partisipasi wari-wari rumah mandum ya. Di bagian kesempatan nurunnya segolong danya dengan lagu pilihan dari Wak Ronah Mandu mantan Lundruan Press sabo peserta ile sabo tu peserta yang pasti je ya. Nah, Lund pin ketika salam ke wari-wari Lumba Mandu terspesial ke Bu Cut Jahrita nyo yang mungkin saat tengah santai-santai di kediaman ya. Tengah jep ikupi ya sambil duk santai memandangi halaman rumah yang wah ya. Baik, untuk berikutnya terima kasih lom hadir di Lebelah 886 Sogoh lom na di Putih Joko Salimo Limong ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hana Sub, Assalamualaikum. Halo. Nyan. Hana di lom masang ya. Salah tegen mungkin. Nomor di seller nyo, Hana di nomor ya. Oke, okay, mantang lontuan pre partisipasi wari-wari lomba mandum yo di awal jumpa danyo ya di bengah horonyo karena Cik Mat. Oh, kita dengar mantang lagu mahan lagi Cik Mat ya. Awal jumpa ketanyo di bengahnyo. Takat boleh saya kayak hadirnyo dari Petrojo 055 Tasapa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kan? Kasengap lom kibanenyo. Halo, Assalamualaikum hanaduh nyo sunyo. Terlalu ubutnyo bahasa. Halo? Halo? Halo, su ting-ting na. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiban le caranya. Takat bahan ni legend. Okey ya. Oke, jika telepon ulang kembali, baik itu di Leblah 886 atau di Petu 0055 Ngoreh Lomba. Nah, dua apa penelpon Hak Buno yang kehadir di Bak Nomboy Leblah 886 di Petu 0055. Tapi kan Hanasu sengap mantap bahkan ya pejaringan. Atau mungkin genyan Hanade gedengah Sujuli. Ya, nyanyian pihak nama oh ban kiban kiban cara tapi pasti ya kan dan tak preh penelpon yang berikut kita dengar lah sebuah lagu yang kali lumbuan preh puno dari Cik Mat Laki ya Dede Irawan dengan Cik Umu Beda. Selamat dengan mantan kawaron
2: Lela lon akan membuktikan yang mana bahwa cinta lo hana pernah terbagi kepada orang lain Lela kecuali untuk kata Lela

0: Halo Pak Pandum yang mantan setia di frekuensi 88,6 MHz RRI Proput Banda Aceh, suara budaya Nusantara ya, bareng dengan Luntuan Juli hingga untuk tuntas insya Allah sampai poh 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan lagi biasa aja nyawar Halo Pak Pandum di posisi kurung hingga poh 12 waktu Indonesia Barat. Nah program yang nama Ji Sirbuh ya. Dan di urungnya tanya mengangkat tema sih yang luar biasa, yaitu olahraga kiban yang terbaik untuk urung tuha biasa aja ya. Jadi punya tanya nawurung cik di rumah untuk kan jut you bek duduk sagai menteng mama ya atau ayah jut gerak-gerak bacut jalan-jalan dari keno-keno mahan wit-wit tabuh lingkaran rumah menteng jut cik benana kan. Jadi dah bina sehat ke urung cik tanya-tanya bek duduk menteng ya kan. Baik, luar biasa mantap lun tuan pre partisipasi ware-ware lu mamandum di nomor 06517055 atau di 08167saleh886. Hak penuh lagi mengasih lun kat penuh ya telefon karena kakak Juli putar lagu penuh sabo ya di awal jumpa kita nyo lagu pi yang kebeli le Cik Mat ya. Oke, pasti ji mantap lun tuan pre langsung terimong di leblah 886 yang kehadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dibancara Leo ya, dari bunda kan Hanasu laju-laju, binan ya. Oke, takat menteng ya di nomor 8886 langsung dah terimong menteng ile di nomboi 7055 ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Oh iya, dengan Sonyo.
1: Dari Ujaya.
0: Oh iya, Bapak Satario.
1: Ya.
0: Aman di Aceh Jaya?
1: Aman ini agak ujilam di Aceh Jaya.
0: Alhamdulillah, keberkahan ya Allah.

0: Ya kan?
1: Ya.
0: Ibu cari ya, bela sian ibu cari ya, bah. Dan rimong pasar tari oleh, bah. Pasar tari oh, bu olahraga yang cocok kira-kira untuk urun dua.
1: Ah?
0: Bu olahraga yang cocok untuk urun-urun yang kar duha-duhanya.
1: Oh, ya. Olahraga dijo. Dinam pagi. Dinam pagi.
0: Jalan pagi, betul.
1: Dan jadi kan berbeda.
0: Lahnya?
1: Ya, enggak enak mendong dek.
0: Aje tak ke. Lagu dari sana lah kenyo.
1: Lagu Sayyidina Ali mendong.
0: Sayyidina Ali dari?
1: Dari.
0: Sayyidina Ali dari sana?
1: Dari sana.
0: Dari Sayyidina Ali, lebe. Sayyidina Ali. Lagu Aceh, kasidah Sayyidina Ali ya, jid mah. Okey, baik, terima kasih. Salam-salam ke Samantha.
1: Dengan Delium, bapa, mama, bapa ni juga belum. Ya, bila boleh kering.
0: Good.
1: Kering bila jaya, ambil mamu dari barat.
0: Good.
1: Dan air mau mendu.
0: Good, terima kasih.
1: Dengan Delium, ayah pulau.
0: Okey, Kak Ayah pulau ya, ayah gasnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bapak Satari O yang kehadir. Alhamdulillah gelaknya lagu yang penyejuk hati dan nyamandum. Langsung tadi mong ya untuk berikut di Numbuin Heblah 886. Halo, assalamualaikum Ibu Jari ya.
2: Waalaikumsalam Yuri sayang.
0: Kibanyo kanda sehat?
2: Biasa.
0: Alhamdulillah. Hana pengek-pengek li kakanda kan? Hana pengek-pengek li kan? Menapa? Kan dah gimana?
2: Nya curi kan nanana nih binana.
0: Oh, ih tahu anda kan? Iya kan betul
2: datang. Jadi mengacu urus nanana nanti ada duri ya.
0: Ada duri ya. Tapi punya dah dengar su pamaji trip deh dengar kan tapi kan punya. Ya bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kira-kira hampir-hampir sama tu.
0: Iya hampir sama dengan Kak Zu dengan. Ngan soal bener, ngan Kak Ina bini batu. Iya bener, lembut-lembut saja betul-betul. Karena karena kiban cuaca di sini. Sama
2: cuaca sini kak mulai cerah, bunuh naujun sian.
0: Sama kan, tolong bata kaya tadi.
2: Di sini bunuh ujun sih kan?
0: Betul, karena karena Reja abunuh sempat terhalang ya kan?
2: Iya, iya. Menyok kamu bunuh ujun lagi ujun ini tidur, ujun nak.
0: Gede rinti ya. Jadi
2: rinti-rinti ingin gerimi.
0: Jadi kibang kan dat olahraga yang cocok kira-kira untuk uru-uru yang katuhannya kan dah?
2: Uru yang kedua raja bengok kira-kira melele kilometer ma 2 kilo raja.
0: Masya Allah juga otaknya kan dah.
2: Aneh je
0: anak juga kan dah lagi lo. Masya Allah.
2: Lun lun aja nyam biasa raja emang. Dah hal kilo 2 kilo. Hai man dak wo ka kana le kilo.
0: Betul cik kan dah ya betul.
2: Kilo sengo wati daja. Daja bi kilo sengo tawo kilo sengo.
0: Kale ki
2: kan ale kilo.
0: Ya cik betul ya kan. Iya iya.
2: Mai yang urung yang kaduha-duha lem yang ji be juju saja ja.
0: Betul kan dah.
2: Man walaupun ladum tahan juga jali memang kan. Di rumah goyang-goyang mentau nyaro bo-bo becu.
0: Setuju kan dah betul. Setuju.
2: Ya, baik gedut tu cuma nan, kan? Goyang-goyang badan, goyang uleh macam sahur.
0: Betul kan anda? Aduk-aduk, apa yang anda? Sirupoh juga kan anda kan? Dengan anda kan?
2: Ya, nyaman tu lah, ber.
0: Jut, terima kasih kan anda.
2: Katanya, goyang
0: goyang. Jut, kan anda dengar lagu dari?
2: Lagu apa? Tukun, Bang Pirsa.
0: Nampisa?
2: Doa cinta.
0: Doa cinta. Salam-salam kanda?
2: Salam-salam puli le. Moga sihat sabi selama iman dan akhirat.
0: Amin.
2: Kerana ceria kan? Sebab lagi belum muda.
0: Kanda, kanda berarti punya bulan duha sedih-sedih minanya.
2: Kan bulan duha kan kamu je. Takkan menang sedih lah. Kalipe nak kanto.
0: Oh, bisa jadi ya kanda ya.
2: Kalipe.
0: Jadi sesuai dengan budget ya senyuman ji kanda.
2: Beda.
0: Beda kanda ya, masya Allah.
2: Beda tiaw ibuli nongka ibuli.
0: Tapi kanda kan sebenarnya Juli senang bahagianya karena Dike karena entuk nak jalan santai, nak ulang tahun RRI jadi bahagia.
2: Iya. Anda enak di situ, kalau Ambo di sini gimana?
0: Kanda hadir lah kanda. Lu tak surprise kanda salah satu ji
2: nak. Kamu yo ji kan janji ngambuk cut nak bertanya nak berapung nak ikangin tak kenal. Sampai bucu pensiun anak rutu.
0: Iya, baik kanda insya Allah dia tanya preh ya.
2: Hai, buka bek bengego. Salam ke Inor di pulau, ke sini di Togli, ke Deksi di Korea, Guyana di Libya, ke Cuk Adun, Panglima Sulung, ke Sikman. Kemana-mana dulu juga, dari A sampai Z.
0: Kanda, doa cinta dari
2: Dari Sisa aja.
0: Okay, sekarang Kanda apa?
2: Ya,
0: sama-sama kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Warih Lomba Mandum yang hadir ya. Untuk Bang Radit si Atut juga tak terimong karena kedua boh yang ke request ya. Tak dengar lagi lagu. Untuk Syambah tak terimong kembali ya. Dan untuk Warih Lomba Mandum tak dengar bunuh yang kagelaknya di Bapak Satari Oi ya. Dengan judul Ji Sayyidina Ali Ain Rahman. Selamat dengar.

Warihlum Mamandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Sama penelpon yang kehadir di 7055 tak sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya kan, Hak Buno kasih dering tapi suara di Hana Marit. Gimana? Oke, malam tuan tuan preh, ulun pemandu mantang deh ya. Mantang ulun tuan preh partisipasi warih lomba mandum di leblah 886 atau di 7055 warih lon. Silakan Hak Buno nabang Radit ya yang hadir ya. Haji tak terima ile karena Hak Buno kata dengar sabuh lagu ile, dua buah lagu karena kedua yang kalake ya. Kembali je telefon kembali warai-warai lu memandum di numboi lab lah atau di 0651705 atau di 08 sasa 67 sale 886 ya.

Baik, untuk berikutnya penelpon ya di Leblah 886 Sapa Dile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Kak Judy bingung ya, makanya nayan telepon tapi suji hana benarnya kan beke karena male-male mentahan di jemarit gina kan, atau mungkin jaringan ganyan hana di dengar su Juli atau Juli hana di dengar su gopnyan benarnya. Dulu lagi maaf tak no beraya-raya tak mungkin jadi kembali no hubungi ya di 06 5 7 0 5 5 atau di 08 1 6 7 1 8 8 6. Insya Allah mudah-mudahan mungkin tak punya gangguan jaringan bacut dan mudah-mudahan nanti akan kembali normal kembali ya. Karena apa pada daerah tak punya sempat hujan. Ya baik, untuk berikut tak terima ngomong penelpon yang kehadir lom yo. Jut ya. Oke, langsung tak terima di lebar 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Masya Allah, ya.

0: Baik, Lon ucapkan terima kasih ke yang hadir Habunona Cikmat, Bapak Satari Oi, dan juga Bunda Jariah ya. Baik, terimong di Put 7055, mudah-mudahan nyo aman ya. Mudah-mudahan tersambung, amin. Halo, assalamualaikum. Oke, okay. miss call. Waduh, ya Allah, ya Rabbi. Kibancara lah nyo ya. Tapi hana pepulah Kak Juliper yang pasti ini ya. Warelo pemandu yang mantang setia bersama Perempuan Era di Banda Aceh dalam program Sirbo ya. Langsung mantan jut telepon di Bak Numboy yang kalau belum tetarakan hak buno yaitu di 0651-7055 atau di 0816-7-88-86 ya. Mantang lon tuan pre-partisipasi ji. Mudah-mudahan untuk lagu-lagu dan pilihan Warelo Mandum ya juga dengar di rekan-rekan yang lain ya. Termasuk Kak Juli yang pasti ji. Jadi Kak Juli tetah nyotah lagu kesayangan awak drone mandum, tetah lagu-lagu yang favorit awak drone, bina ya kan? Oke, okay, warenon nyu menyahana telepon untuk Kak Juli putar lagu lain. Oke, okay, yang SMS no, mungkin kita baca leh je SMS no ya. Oke, okay, nyu dari 0852 si kurung puluh 8627 sekian. Assalamualaikum kakak. Oke, okay. SMS ini mungkin tak baca untuk dia bah. Karena tak terimongnya sebuah penelponnya di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Apa ke, ini dengan sonyo?
1: Yang Kak Inong di Lambrung.
0: Kak Inong ya, di Lambrung masya ya. Allah. Kakak Inong Kak Buno memangnya telepon? Hanasu.
1: Nah, Hanasu udah pi bakal.
0: Oh, pinan ya Kak Inong ya. Juli pi Hanasu ya. Dengar su Kak Inong Kak Buno di sini.
1: Oh, mana pikir Kak Inong pakai ampun nah, gangguan kadang.
0: Kapan juga ada putuh tamong Kak Inong kan?
1: Ah, benar ke?
0: Iya, Hana pun mudah-mudahan ya, karena mungkin jaringan Kak Buno nasa pak ujen ya Kak Inong ya.
1: Iya, gak betul ya.
0: Je Kakak Inong.
1: Bu tema dek?
0: Ah, tanyakan olahraga apa yang cocok untuk urung-urung yang katuhanyo?
1: Oh, ma, olahraga. Munyo bawa akan mau ino dek olahraga orang tua dek nak senamnya dek senam lansia ino ba kampung kamu.
0: Oh, masya Allah. Berarti di kampung memang nak diterapkan tip-tip awal.
1: Nyo, tip-tip patut.
0: Sabtu, masya Allah. Kamu awal ino tapi ino hanale.
1: Oh, kamu mantau. Tip-tip satu, baru sa mantau balik guba gede. Nah, ada lampu.
0: Oh, jadi hana dikekan tu di sini tapi di baba hoho lain.
1: Han, jadi mana dek dalam 2 bulan 3 nya geba uluanya le ibu-ibu dokteran.
0: Masya-Allah, hayu tak
1: ya, munyo. Ah, munyo ino kampung kamu ino ba mine pukena menatah dek.
0: Ya ya
1: ah,
0: ya.
1: Memang. Ya, ya. Ini nyen titik satu dek. Jadi okonya ke barota satu geba ke de angkulu dek le ibu-ibu an.
0: Ya masya Allah.
1: Jadi nak panggang-panggang engko tu gede buah senam minang gero wak mineh laut nyan kadang.
0: So happy bitan aku khusus untuk urun untuk ha.
1: Ya, khusus untuk urun ha.
0: Nyen tip-tip si bulan tiga atau si minggu tiga no?
1: Ah, tip minggu dek an.
0: Tip minggu masya Allah, hayu tak minang.
1: Ya. Semua. Oh, kita hana yu lah mentawa kayu yu pukulan makanan ni. Tok batila rebuh yu dek.
0: Masya Allah, pokoknya makanan yang sehat-sehat yo, Kak Inong eh.
1: Mapa tila rebuh hana sehat ni.
0: Sehat tak ni.
1: Oh, menan. Dapat tayo kain dah baju dek, baru ti pukulan ubi dah rebuh, kau kain dia dah baju.
0: Betul masya Allah. Jadi sejahtera tak bak sangi daerah lah. Lambrung ya.
1: Ya, betul.
0: Mudah-mudahan jadi terapkan di kampung-kampung lain yo.
1: Amin ya.
0: Iya. Baik Kak Ina, laki lagu dari Sonya kira-kira.
1: Lagu apa dari bukan? Jo beda bunuh kali Cik Mat ah.
0: Jo mau beda, ha bunuh tapi dari Dede Irawan.
1: Oh, kau dari Armawati air ah.
0: Hana Jo mau beda dari Armawati.
1: Dari Armawati ya. Ya pusunya sakit hati dari Armawati nah Dik.
0: Sakit hati bet lebah, sakit hati Armawati. Salam.
1: Salam pon tak le ke tonan katuo.
0: Juli.
1: Oh, ke Dik Juli, semoga sehat sabe Dik Juli. Leonyan ke Bang Amir Mahmud dari Waila, semoga kanya sehat sabe yang keluarga.
0: Amin.
1: Alahan ke Cik Mat tanya, alahan ke Kak Yana, ke Kak Hayati, alahan ke Pak Chon. Alahan tolong lah. Lehang ke mana-mana laju bah. Yang kata mo, yang goh tamo, pokoknya dari Kak Ino saling kompak dulu habis bah.
0: Amin. Terima kasih Kak Ino.
1: Ya, nyaman tong deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, permasalahan ketupat berarti kan jaringan, karena Kak Ino gak bola balik tamo hadir ya, tapi hanasu ya. Terima kasih untuk lagu Insyaallah Kana dari Armawati Air dengan Sakit Hati ya. Mudah-mudahan dengan lagunya untuk jud, yang sakit hati pemaji jud tersembuhkan, karena mungkin sakit hati rindu kepada seseorang, apakah ada teleponnya? Nah, mungkin Kak Hadir lagu dari Armawati Airnya yang Kak Laki Habun oleh Kak Inong jid, mengobati rindu dan nyolah setidaknya ya. Oke, warai lontuan menurut lontuan pre-partisipasi di 06 5017055 atau di 08 1167 1886 ya. Habun Abang Radit yang telepon, Hana ke telepon deh. Mungkin jid telepon kembali ke Kak Yana, ke Kakak Eli nyo, ho Kak Eli, Kak Yana, Kak Hayati, ada Kak Ulfapi, ada Kak Ina, waduh. Ada Ayah Gas pihana tamong cik lom nyo. Mungkin tengah sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin ada beberapa daerah tengah merayakan hari kelahiran Nabi atau tengah acara Maulid minan ya. Oke. Okay. Baik, kita lanjut SMS Habuno yang kehadir dah baca ile ya. Habuno dari 08 52 sikurumple 87. Sekian. Assalamualaikum Kakak Penyer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tuan. Baik, kita terima mantang sama penelpon ya. Kita prinsip ile untuk SMS, karena SMS di nomor 2 kan ya, karena harus diutamakan yang nelpon ya pasti dia ya. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Dengan?
2: Dengan Ayah.
0: Ayah? Gas.
2: Ayah Bin.
0: Ayah Bin. Ayah Bin kok lemsu tak Ayah Bin?
2: Kan? Bukit su.
0: Lemah tak su. Ayah Bin kolom sarapan.
2: Oh, golong.
0: Karak posiblo kan? Baju pucuk uronya.
2: Kakak ini ha.
0: Tuan.
2: Yang banyak aku kata mau ini masih belum melumput. Oh. Kita ngaji. Mau ini kan bangga hau hati.
0: Oh, benar.
2: Kaki dan tung. Kemarin belum.
0: Oh, jadi harus lembut.
2: Lanjut lagi dengan lid lemah.
0: Oh, gitu. Tapi punya Kak Juli tahan banting tapi anak pupu. Astag. Jadi ya, Bit, olahraga yang cocok kira-kira untuk tanya-tanya yang gak tua-tuanya ya, Bit.
2: Iban?
0: Olahraga yang cocok.
2: Oh, olahraga menyotanyo ke hai kajali ya. Memang menyokong hai riu tono dari rumah kena nuyu menteri jajak di paling keluar rumah ya.
0: Iya betul.
2: Menyotanyo mantong sehat pun kajak bak jalan ya. Olahraga tiap menutup mata dah balik kemar lah.
0: Betul.
2: Ambil lidi utang. Ataupun kadang kait sepeda santainya ya. Kalau tak agak kipi-kipi.
0: Iya.
2: Nah, mah menyuruh mampu-mampu cipu jangan ni rumah. Hai, naik kayu-kayu peron.
0: Treadmill ya.
2: Kadang-kadang malik. Hai, orang-orang. Orang tak mengira yang akan tiba-tiba dah pegah kaya Allah Ta'ala kaya.
0: Betul.
2: Tanya umat Islam mantun. Mantun ngerti. Anak-anak yang lebih.
0: Iya, betul ya.
2: Cok Allah di DR kah?
0: Iya, betul. Titipan nak tanya.
2: Titipan nak tanya.
0: Iya, betul. Je, terima kasih. Berarti betul lah. Benar gerak-gerak, baik duduk santai. Menteng tiuro ti malam, tiuro butuh.
2: Agamah, mana yang pikiran kah? Pikiran pun sakit lom.
0: Iya, tambah sakit lom menteng ya. Okey, jadi ya Bit nak dengar lagu dari Sonyo?
2: Lagu dah bohong lagu.
0: Pasti lagu.
2: Lagu Oh Na Sabah.
0: Oh Na Sabah. Jadi dari So?
2: Titinya, Siti Mercedes.
0: Siti Mercedes, baik. Salim-salim ni.
2: Salam-salam ke Kak Juli, selamat iman Kak Juli dunia akhirat.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga hari ini banyak mula iman. Itu kita
0: berdoa. Amin. Terima kasih doa aja.
2: Bila kabul ya Allah.
0: Amin. Terima kasih. Sudah
2: berjaya Cik Nurul Jumita. Adik Nurul lah.
0: Ya.
2: Tolong ke Kak Anggi yang Kakak Anggi
0: nah kayaknya bagian layar-layarnya kak. Jadi kan karena pensiun jadi santai-santai kan.
2: Kita lebih habis gini yang itu
0: jut
2: karena anak yang ngomongnya untuk yang tolong pak itu belum sampaikan paling baik
0: jut nanti ya belum jabat ruangan kayaknya nanti belum sampaikan
2: ini
0: mbak ruangan yang kotor ruangan kamu
2: mbak ruangan oh oke omongnya nyokongnya mbak
0: ruangan toto kamu samping-samping.
2: Kadang-kadang saya ngobrol juga pergi-pergi kirim pupun atau lah banyak. Jadi ya, apa yang hendak kita lihat penyamannya kita dulu dan satu ini apa kita nak lihat kema. Pak nyoba Amri di Kota Melaka.
0: Jadi. Dan ke Bandung-Bandung.
2: Bandung-Bandung juga.
0: Baik, terima kasih Yapi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Yabid dan untuk Kak Inung yang kah hadir ya. Kita dengar ada dua buah lagu yang kali danyo pilihkan Habun oleh Kak Inung dan juga Yabid. Armawati AR dengan Sakit Hati. Selamat dengar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jumat RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Put RRI Banda Aceh sama penelpon yang kehadir di Pedujo 055 Tasapa Dile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halilun sayang.
0: Makcik, kiban haba makcik. Makcik senang tak tak pasang.
1: Mengetahui kamu aja yang terkejut lu.
0: Alhamdulillah berarti makcik ya.
1: Alhamdulillah, sampai.
0: Ujian kan? Ujian makciknya ke Kamendung lo mau ke Gerimis?
1: Ya, ujian ke Matina ke Pri-Pri.
0: Ah, sama berarti makcik.
1: Ujian sama makcik. Sudah pula ujian berhasil ya deh.
0: Betul, alhamdulillah kabir rahmat ya Allah ya kan?
1: Alhamdulillah. Saya malam bang, pokoknya bukan katanya kamu maju.
0: Nah, alhamdulillah ya makcik.
1: Saya buat orang yang lain saya lah. Saya kata saya kata
0: saya kata. Iya makcik. Jadi makcik kan tanya tema tentang olahraga. Menyak urur-urur yang ke dua-dua kita nyonyo. Apa
1: lah olahraga yang keliling ke rumah. Nya tanya kaki ke panelom.
0: Lewat-lewat di lingkar rumah mentang macam ya.
1: Ha, keliling-keliling rumah mendek juga banyak kat rumah saya. Tanya kat rumah panel dia tu saja abun buat jalan tadi. Oh yo ni.
0: Ni jajak berjalan cik tangkap leh macam ya.
1: Tangkap tak tak kaki panelom yang jajak leh.
0: Betul betul macam. Macam dong.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Terima kasih makcik.
1: Berarti nak jadi punya ketua penelom.
0: Berarti harus
1: ajak yang keliling ke rumah di rumah ke cecah kena gede kan ya. Hanya bawa tapi you kan. Ya punya jamu muda banyak banyak. Olahraga ajak ubleh ajak ubleh. Yang kaya.
0: Betul cik.
1: Ya. Ajak ubleh ajak ubleh pada pri. Jamu olahraga jaman.
0: Penting nak gerak makcik kan?
1: Ha. Ya nak gerak tanya. Nak gerak tanya sakitlah.
0: Setuju.
1: Betul.
0: Dia tak ih laju titik uro. Bahaya.
1: Dia tak ih saja ilum mesti ai lun pokok bila no ih. Ya. Ini tak beda kai ta baju bu kai bang leho kai tamai leho pok dua lagi tong ih tok.
0: Okey.
1: Iya. Tamo dandut aku ai tengah laju.
0: Baik, makcik. Okey, luar biasa makcik. Dah, makcik nak dengar lagu dari so kira-kira uronyo. Lagu
1: lagu pun lagu wasit ke anak apa?
0: Wasit
1: ke anak ab nak tanya tina lilih dah pada wasit ke anak
0: ke anaknya. Wasit ke anak Rafli ya makcik ya?
1: Ya.
0: Okey baik, terima kasih. Salam-salam makcik.
1: Ya, salam yang kena yang kadang-kadang dengar kendung dengar.
0: Terima kasih.
1: Ah, apa ke yang sudah selamat yang bergedah setiap panjangmu sahabat pada belajar tawak jalannya ujiannya.
0: Terima kasih.
1: Tanya yang kata macam mana mandu-mandu mah dia dengar apa?
0: Jut makcik, terima kasih makcik.
1: Ya bang, kau dah mahu kamu, kau dah mahu maju.
0: Alhamdulillah.
1: Alim dari lu mandu-mandu A sampai Z. Nangka kamu mandu. Selamat, terima kasih Luli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk makcik ya, yang ada dalam arah lagu insya Allah kata persiapkan ya. Terima kembali di Lebla 886. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Salam Dek Juli.
0: Cik ni.
2: Ya. Yeah.
0: Hojak cik ni dari Bunokon le.
2: Hanya rendah tahun, mak lingkar rumah.
0: Di lingkar rumah.
2: Mampu bro.
0: Oh, kau tu tinggal olahraganya.
2: Ya tu, dia pergi udah olahraga.
0: Okey, cik ni di Chot Gli, kiban cuaca di sini hujan.
2: Di semua hanya yang baru nak bersih.
0: Ah, bintang cik ni, ya. Berarti cerah ronyonya?
2: Cerah.
0: Masya Allah. Tapi baru kali hujan cik ni kan?
2: Kali, kali macam tak boleh dimak punya obat cerah.
0: Iya, alhamdulillah berarti ya.
2: Okay. Ya. Ilah nak Nek Nur, Nek Yuli, Nek Yuli kan? Si orang Sabtu, mak rumah sakit ini yang cor molum kamu ya. So, 6 pagi lebih.
0: Oh.
2: Tim Sabtu. Nak lep dulu.
0: Oh, Masya Allah. Berarti di satu nak kegiatan memang di
2: daerah? Nah.
0: Hayu tak cik Bina tapi
2: Nek kamu kan beri makanan dan lain.
0: Ya Allah, jadi sejahtera
2: tak menjadi. Dan dia buah dia tak kebulang tak umur-umur anak. Nanti Sabtu lah.
0: Nanti Sabtu ya, Masya Allah. Memang hayu tak. Nah, beberapa daerah memang sejahtera tak dimuliakan ya yang lansia ya.
2: Ya, tapi harus dah tulenan. Karena ada beri makanan. Kamu jumlah pukul kue.
0: Betul.
2: Baru saya
0: tekan nama dia. Betul ya cik ni. Okey, luar biasa cik ni. Terima kasih.
2: Okey, sama-sama.
0: Cik ni nak dengar lagu dari sah?
2: Lagu Imata Rindu
0: je. Dari sahnya cik ni?
2: Main pasal
0: ya. Imata.
2: Je, Mihana ke rantai pertemuan Abakar AF.
0: Baiklah, Imata Rindu penuh dari sah?
2: Dari Man Faisal.
0: Man Faisal ya, benar-benar. Salam-salam ke sah?
2: Salim gede Juli le, semoga selamat iman, mudah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Amin, nirba alamin, lagak tanda.
2: Alian dek Nurul Jumica, alian Kak Anggi, alian Kak Cudarica, alian Bang Amri, Eli Pagarai, Bu Yaria, dan kemaju.
0: Jut, terima kasih.
2: Sama-sama dek Juli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Cik Nin, perhilan Nafisa air mata rindu.
2: Ya, air mata rindu.
0: Okeynya lagu Aceh kan?
2: Ya, lagu Aceh.
0: Siap, terima kasih. Kalian mempersiapkan, bah?
2: Yes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik. Terima kasih ke Cik Ni dan Mak Cik yang kehadir ya di bak sesi yang kelenyo ya. Langsung tadi ngomentan lagu yang kalih wadonuh leke wareh lowa mandum Rafli Wasid ke Ana. Selamat dengar untuk Mak Cik terspesial.

kena sing kawari lo mamandum untuk cik ni lo la kemo ah buno de pegah lagu-lagu Aceh tapi kan lagu Indonesia lagu. Lebanto buno cik ni be pemuah don cik ni be mudah-mudahan mengobati rindu dron ke seseorang yang pasti ji be. Tetap si imata rindu judul ji tapi yang be dari Faharul ya. Nah, terima kasih kawari lo mamandum ya. Tolong berpartisipasi di 0651705055 atau di 0811670678 ya.

Baik, sembari ya Hana yang telpon dong, kita baca SMS Sabuno yang tamong darinya. Oke. Bang Syahrul ya, yang na di kawasan Kota Banda Aceh, tempat Ji Dinesu ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Menurut Syahrul, untuk orang laga yang katuha-tuha, step untuk duduk di rumah, mihan sanggup leja, hantar lop le gerak, you gerak aro-aro kaki-kaki manteng. Atau pi, jak cok bu ke dro, jak cok ijep ke dro, jak kamamano, nyen pi salah satu gerak untuk orang laga, untuk orang yang katuha yang han tanggup leja, juo-juo. Oke, okay, setuju tak-taknya, lagi Bang Syahrul pegang ya. Terima kasih Bang Syahrul. Kak, deputah sambung lagu dari Mustafa Kamal, Penjara Hati. Oke, okay, ya, kalau kita persiapkan udah dengar sama-sama. Terima kasih yang pasti izin ke Bang Syahrul yang kehadir melalui SMS ya. Nah, warai lo rekan-rekan lo memandum, yang pasti izin mantap lo tuan preh ya di 0 di Padung di 7055 atau di 67 Saleh 886 ya.

0: Amir Mahmud ya di Woyla. Mungkin kembali nih telepon Bang Amir ya. Terputus sabunuh hana tekan cipakannya. Bang Amir jid kembali nih telepon Bang Amir jid melalui 7055 atau di leblah 886 ya. Oke, tak terima leang kehadir Bang Basri nyo ya di leblah 886. Halo, assalamualaikum. Mati lagu kibar caranya. Halo, assalamualaikum Bang Basri. Kibar caranya kagak belum ya Bang Basri kibarnya ya. Tak jaringan Kak Juli pahana tak mupomnya. Tak terima kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Basri, Bu, apa kan tertekan Bang Basri?
1: Ya.
0: Bang Basri tertekan habuno?
1: Hana nama tegen.
0: Oh, Hana nama tegen. Okey.
1: Ini nama mati nama nama.
0: Hana, kalau Kak Juli angkat, lehan tiba-tiba mati ke rotut, kan?
1: Oh, mati ke dua batian.
0: Okey, Hana berpulah ya, ke jaringan. Okey, kira-kira apa olahraga yang cocok? Aku buat tanya-tanya yang katuhanya.
1: Yang cocok buat tanya yang katuhanya. Tengok kan, mesti paham dia tegak tahu dia kan? Di rumah kuku yang dia tak bubuk yang enteng-enteng macam yang kuku macam ya, istilahnya badannya bergerak tapi nah Yuli
0: betul
1: yang masih dia tak boleh biar luar-luar mesti dia boleh dalam kuku luar mesti ataupun apa di dalam dia dalam kuku nak bergerak mesti dan punya mesti luar dia tapi nak kuku yang dia kat tol tak pernah ni nak liam boleh bergerak guna bergerak badan dia guna olahraga lah bukan
0: kata
1: balian hotel dia satu bang tu pun tengok jalan di tempat itu tapi dia roh tak gerak-gerak di tempat dia tak grup-grup bagian kan BBA gitu je
0: betul
1: yang jalan di tempat yang bisa saja hanya 20 minit kalau lumayan yang kajian Anjali
0: betul-betul setuju lagi Bapak Sri juga
1: yang mantan Anjali
0: Jut terima kasih jadi harus gerak baik duduk santai Jut tambah penyakit tentunya kan
1: yang tambah penyakit
0: baik terima kasih Bapak Sri lagu dari So
1: lagunya lagu tu lah bo Arul Kasana
0: judul ji
1: judul pilih lah bo Yuli yang gak jumpa nak pilih
0: dulu oh ini ya Arul Kasana adik Arul lah
1: adik Arul lah
0: adik Tarina
1: oh adik Tarina macam
0: mana dijud okay salut terima kasih. Amin ya rabbal
1: alamin. Amin Mahmud balanya mati di lamara balanya lem sini. Lenya kainom balanya Agman Tanjung Cin balanya Kaili di Pagarayan. Balanya tolong. Anak berasa malanya Pak Amri, Yahbit, malanya Pak Syafi'i, malanya tolong waktu yang
0: ramai tak tahu asal ngah, sabo
1: ramai tak malanya abang anteng lain mamandu mandu kan? Oh Kak Nur di Pulau Aceh
0: itu kan? Okay baik terima kasih.
1: Lain mamandu mandu.
0: Jut terima kasih Bapak Basri.
1: Sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bapak Basri yang kehadir ya. Awak Sigli tu orang tanya cuaca. Mudah-mudahan idih Nagbi Rahman ya. Sabo penelpon tu tak terima le di 7055. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Siang kembali dengan Neran dekat Mantan.
2: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oke, salam dari Maluku Tengah. Oke, baik. Gimana nih kabar nih Kak Ayu?
2: Ya, alhamdulillah sehat baik. Ini sama Kak Juli.
0: Iya, benar sama Kak Juli nih Kak Ayu. Di Maluku Tengah cuacanya gimana nih Kak Ayu?
2: Hari ini cerah panas ya hari ini. Kemarin hujan hari ini panas.
0: Berarti cuacanya udah kemari nih, di sini sekarang udah hujan.
2: Alhamdulillah ya, sudah hujan berapa wilayah. Mudah-mudahan di Pulau Sumatera juga ikut hujan ya, pasti ada kebakaran hutan.
0: Iya, biar amin, irmal amin. Oke, Kakak Ayu, kira-kira apa sih olahraga yang cocok kita terapkan untuk orang-orang tua kita?
2: Olahraga yang cocok buat orang tua, saya ibu sama bapak, umur bapak itu sudah hampir 90 tahun ya.
0: Mm-hmm. Wow.
2: Ibu hampir 80 lebih lah gitu ya, mm-hmm, umurnya ibu. Mm-hmm. Tapi kalau untuk olahraga ya mereka itu setiap hari kerja gitu. Iya, karena mereka petani gitu ya. Jadi untuk saat ini kan kami sudah sangat besar ya, maksudnya masing-masing sudah punya rumah tangga gitu ya, sudah berumah tangga, kami semua sudah berumah tangga, 6 bersaudara. Kebetulan ibu ini di Sulawesi tinggalnya sama kakak perempuan, karena ibu kakak tidak mau mereka punya rumah sendiri gitu ya.
0: Okay.
2: Itu nggak ada olahraga sih, karena di sana mereka berkebun gitu ya, jadi mereka bapak itu walaupun sudah dilarang sama kakakku yang lain gitu ya, kita juga sering menyampaikan jangan sering ke kebun karena sudah berusia, tapi mereka masih mau ke kebun, jadi olahraga bingung gitu ya, mereka itu hanya jalan kaki aja gitu, berkilo-kilo ke kebun gitu, itu yang mungkin mereka kuat sampai saat ini.
0: Oke, luar biasa nih Kak Ayu ya.
2: Iya. Dan bahkan setiap hari kemarin saya telepon ibu, ibu bilang mereka sekarang tuh mereka suka melaut, cari kerang di laut sama bapak.
0: Iya ya, suka.
2: Karena kan airnya surut ya, jadi biasanya buat dijual, walaupun memang untuk ekonomi ya, maksudnya kayak uang itu kan sering dikasihnya sama anak-anak, tapi dia nggak mau, kita harus kerja.
0: Mau penghasilan sendiri gitu ya. Ini luar biasa.
2: Iya. Jadi alhamdulillah sih mereka masih kuat sampai saat ini. Kalau untuk olahraga kita pun mau ngasih olahraga buat mereka, karena mereka nya fokusnya jalan setiap pagi tuh setelah sholat subuh mereka jalan ke kampung, terus pulang juga karena seperti itu jalan. Tapi aku kadang menjemput mereka pakai kendaraan ya, tapi namanya orang tua gitu kadang nggak mau gitu ya.
0: Iya benar, mereka tahu ya mana ya. Mereka sendiri
2: jadi
0: tahu.
2: Sebenarnya untuk orang tua jangan kita kekang juga sih ya, kalau mereka mau berbuat apa gitu, maksudnya yang positif aja mungkin ya kita harus, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau memang sudah nggak bisa lagi kan ada hal-hal kayak terapi gitu ya.
0: Iya benar,
2: ada olahraga ringan gitu ya untuk orang tua seperti itulah ya, tuh yang sudah sepuh. Dan jangan lupa nih Kak Juli, kita harus sayang sama orang tua kita. Alhamdulillah sayang orang masih lengkap.
0: Iya, makasih. So sweet banget ya Ayunya.
2: Iya.
0: Baik, makasih ya Kak Ayu ya. Kita hargai apa pendapat dari orang tua yang pastinya ya.
2: Iya, kita harus sayang sama mereka berdua dan selalu mendoakan kesehatan ya, kesejahteraan, keberkahan usia gitu ya, dan selalu mendoakan melindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka.
0: Amin. Luar biasa banget ya. Terima kasih Kak Ayu. Oke, Kak Ayu mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Saya sebenarnya kalau Mbak Aceh saya bingung deh, tapi ya dipilihkan dah ya.
0: Baik.
2: Saya dengar itu ada yang bilang breget, masa suka yang breget juga, tapi terserah lah.
0: Boleh, baik, terima kasih ya.
2: Iya, sama buat semuanya aja, merong pada hari Aceh, tetap saya salah gak terami, dan kita sayang biasa diberikan keberkahan, ya, kesehatan, ya, melalui rezeki untuk kita semuanya. Kak Juli, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam, siang kembali. Terima kasih ya Kakak Ayah sudah hadir. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, udah ada dua penelpon yang hadir ya. Bang Amir, bentar lagi kita angkat. Bang Amir, si Atut lo terimong penelpon telepon ron bah. Tadi ngadain lagu-lagu yang kalih ya. Dua apa penelpon Habuno, Nabang Basri, Naka Ayu ya. Adik Tari dari Arul langsung udah dengar.

0: dua buah lagu yang kali tanya dengan sama-sama ya. Dan untuk Kakak Ayu, lagu kita rapel ya Kak Ayu ya. Kita rapel lagunya sama Bang Is tadi yang sudah request ya melalui SMS tadi, boleh ya Kak Ayu ya, gak apa-apa ya. Ada Mustafa Kamal, Penjara Hati ya. Semoga aja terhibur kita nyemandum nih Pak kesempatan uronyo ya. Bang Amir, hoka Bang Amir, habuno ting tung ting tung ting tung. Jadi dalam kembali ya. Oke, langsung tas apa Bang Amir kehadir. Halo, assalamualaikum. Awak juuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Awak juuh tak tanya kiban ide.
1: Jadi mana walau?
0: Dua, nah Bang Amir.
1: Jadi lo ucapkan terima kasih kita buat penyiar Yuli karena tim buka telepon lo, cuma nyaman tau lah.
0: Telepon, ya Allah kakak Bang Amir, terbuka sampai telepon ke dro.
1: Malam, kita lo kena ucapkan terima kasih kita nah yang boleh berak. Karena semenjak tanggal 20 lo hanya bisa terhubung kena yang boleh berak. Ma, lo tanya ke sahabat secara dewasa yang boleh berak. Ma, lah info terbuka penyang. Lo cek Yuli kan? Jadi kamu hawa baca Yuli nak aku buka habar lagi yang lelo kan.
0: Ya, terima kasih mungkin nak jaringan Bang Amir. Terima kasih Bang Amir.
1: Jalu WA pun pi hanya bisa terhubung. Mah nama hanya jadi masalah yang karena kini hui cik Yuli kadang tu di kadang tu. Kadang tu hanya tempat kita mau kono kita mau tengok hanya kita tengok dia tu dan tiga minggu kita mau mesti jauh baik kutu kira tu kak mingongon yang
0: boleh dah. Terima kasih Bang Amir.
1: Jadi buat bengok nyongon dan pergi dan bicandum kepada Kak Inong dan yang paling mama dari ulun tuan. Menyongon kita ngajak lah abang don kena melabuh menanlah harapan kepada ulun tuan lah.
0: Amin.
1: Jadi buat ngongong yang lain menanti tidak. Kadang don tu mungkin pertama teroboh menyalah jauh hidup tua kena berapa cili. Kadang tu tidak minggu pertama mulai gom dua gom ada berapa kutuk. Bila tu hak ni yang keinginan kepada ulun tuan.
0: Terima kasih Bang Amir.
1: Jadi ucapan terima kena tidak sahabat cili kena tim membuka nama ulun. Yang yang tanya tak berarti dia ku kenang sepanjang mata
0: kebaikan ya, sebelum kita pergi luar. Terima kasih Bang Amir. Terima kasih raya-raya tambah. Mungkin ada jaringan ataupun pe Bang Amir. Nanti tanya. Baik Bang Amir, cuaca kiban di sini di Waila Bang Amir?
1: Cuaca ni buat dengar ni dalam keadaan redup cik Yuli.
0: Redup, sama berarti. Ini redup hujan, redup hujan.
1: Baik,
0: oke, okay. Jadi kan tanya tema tentang urun tuha kan yang katuha-tuhanya olahraga yang cocok pe kira-kira Bang Amir?
1: Tanya-tanya tengah-tengah pula cik kan baik-baik nak mengat lah. Jadi menyo pendapat ulun tuan bateji tanyo bateji tuju tepat lah kepada ulun tua katanya lah. Jadi ikun kiban ke tepat kau nyam bateji menyonapkan jajan mbak menyonapkan kemudahan mbak tanyo tajo lah pai mbak kau nyam tapi dah mbak kau nyam nyu ya nanti dia itu deh ke arti belum tengkut mentang hai sekitar minta tu nak jarak ukuran 150 meter berkata waktu 200 meter tapi dia dia tak jokkan pokoknya untuk pukul tapi dia ubah ke bawah kedai dan dia terjujak masa bawah kedai tak jok ngompan jajang pukul hawa kanya pukul muka jok pukul atau kuih-kuih hai maklum dah kun tuha nak jadi nanti pada dia sambilan dari rumahnya pembergerak kanya kejap
0: betul Bang Amir.
1: Kejap plan kok sebenarnya menyo kamu di wilayahnya kau menjalan ke situ tu bi tu dah kena untuk nak rumah kedalaman betul tu bergah kan. Jadi kejap awak ada bergah je nah tu bergah je 50 meter mah 50 meter kali dua bukan 100 meter je nah titik awak ada yang bergah je titik awak ada hari ni kau kabar jalan yang tidak-tidak yang boleh bergah
0: betul
1: yang bergerak tangan ke buat kejap ada bergah daripada rumah ke eh mentau kan.
0: Ya betul setuju
1: hana-hana-hana jalan darah yang boleh bergah.
0: Betul
1: je. Awalnya sejauh tu genyahi buat dengan Ketubik luar nak kenal kenal mentau kawannya menjadi syafaat cik bagi kawannya.
0: Betul.
1: Karena baik nak menyodok katanya mudanya baik nak kenal penyakit kenang kerana menyobah kata tau nanan penyakit nama hanya tersepunan karena tanya karena dalam bidang betul, benar kan? Pokoknya baik penang penepik kuneng lah lah.
0: Betulnya Pak Amir, betulnya. Jadi berkenang mata uro, benar gejak-gejak tiat, ya.
1: Nah, jadi angan anak tantenya dengan imam yang tidak nyawa, tidak terbeli nyawa ya Allah kata, mau pukai Allah kata, lalu nolong kata Tuhan. Tuhan pun masih jawab mana? Karena tanya teknik tanyung, tak punya apa punya nyawa, tidak terbeli kuda, tidak ada dongkok, menyempatkan untuk pukai awan, tidak ada jualan, tidak ada jualan, tidak ada
0: nyawa.
1: Jualan tanyung, dia bergerak, badan kau nyam, secara halus tanya sudah haba tanya bek tersinggung kata anaknya.
0: Betul ya bang.
1: Makanya
0: jut.
1: Makanya yang boleh sudah jadi buat ini buat lehonyu ku kenang sepanjang masa
0: sebaik kena saya Allah. Bek menang Pak Amir malah tu dah nyona. Lagu dari siapa Pak Amir dengar?
1: Lagu je buat lehonyu lah anak kata mengak karena keadaan lagi cuaca pokok je. Tampun tu Yuli yang pilih macam untuk menghiburkan orang-orang tanya mendung. Betul-betul tu, karena mengingatkan dia kat inyong, kat nyong, kat batik je. Gede tanya kelur, dia mengingat kepada orangnya karena dia kubuh yuk mukul
0: matanya.
1: Kubuh harga punya masa aku kita mau. Jadi buat lagu untuk serahkan baca Yuli. Mena lah aku baca Yuli. Kadang lagu buat TNM macam ulang kaya
0: rumah. Terima kasih Pak Amir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ke Bang Amir bah. Doa-doa agak tak ketanya mandum ya. Ya gara-gara kakak Inong ya Bang Amir semangat tak nontamong ya. Baik, terima kasih ke Bang Amir yang pasti ji mantak lontuan pre-partisipasi warih rumah mandung. Baik itu di Numboi Leblah 886 atau di Put 7055 ya. Dan untuk lagu lon spesialkan ke Bang Amir dari Martunis Almaher dengan Gasih Rele. Ya, Gasih Rele sih, jangan salah lum Ateh Rele, nah. Nanti ada dengan sama-sama yang pasti jiba. Dia lagu terbaru ya 2026 ya. Oke. Okay. Baik, mantap lon tuan partisipasi warin lomba mandum yo. Yang mehet dengan lagu-lagu kesayangan awak Ron ya. Baik, terima kasih sama penelpon yang kehadirnya. Kembali terima di Leblah 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaputuh.

0: Okay, baik, terima kasih ke Warih Lomba Mandum yang matang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Yang mahana bergabung dengan Danyo di Serbo mantang lon duan pre karena bate mantang na lebih kurang si jum lebih tu ya. Kak Yana yang kak hadir langsung tak sapa le. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam Yuli Warelun.
0: Kiban haba Kak Yana.
1: Alhamdulillah haba get ulanya adem ayem sejuk.
0: Sesuai dengan cuaca bahasa Kak Yana ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Saya Rahmat kan poput malam ngeputun Rahmat.
0: Sama Kak Yana cukup berat Kak Yuli dia kan got kata genang i.
1: Tegar tak Kak Yana.
0: Sempat nak geluduk
1: Kak Yana sempat agak ada hentu.
0: Sempat nak geluduk Kak Yana kan?
1: Nak geluduk-geluduk emang. Cuman geluduk Pak Kak Yana nak tak tegar. Geluduk di terasa di geluduk di. Kadang Pak Juli ya.
0: Ya, Pak Sai.
1: Lagi-lagi tu dengar Pak Kak Yana nak tak tegar.
0: Cukup tegar
1: Pak Yana. Geluduk cuma hujan je yang raya kan tu.
0: Geluduk raya Pak Kak Juli Pak Sai.
1: Betul. Duduk Pak Kak Yana ubut ke seluruh geluduk di. Geluduk di tu dengar kan.
0: Kak Yana baik. Kak Yana, tanya kan tak tema tentang apa olahraga yang terbaik ke orang-orang yang katuhannya kibat Kak Yana?
1: Menyamatan gejak Yuli segolong hancur gejak lah ya. Mau gejak santai lah. Ube-ube mampu gejak kan.
0: Betul. Setuju. Kak Yana kok kaputuhnya? Ya, Kak Juli hana peputuh Kak Yana.

0: baik, Kak Yana. Ya, sambung lah nih Kak Yana. Baik, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam Yuli. Anak putus Yuli. Cuman tersuruh inan mantang yang kira guna kan?
0: Oh, ke.
1: Tapi Kak Yana udah sambung.
0: Oh, tersambung mantang Kak Yananya. Ah,
1: Kak Yana putus. Eh, lah, bang.
0: Jut.
1: Jaringan mungkin karena hujung berkelam terkejut. Belum nak geledek-geledek lah, Pak Yuli. Terkejut-kejut je.
0: Cukup berat Kak Yana hanya daerah sini. Geledek je.
1: Jadi je terkejut-kejut.
0: Oh,
1: ibu sam leh mak.
0: Kiban lo.
1: Tiada buku je tak tren ngerode.
0: Je betul Kak Yana. Lanjut.
1: Jadi kan jalan santai kan, bunga keliling-keliling bebelingka dro bek jadi otak bit.
0: Ah, betul. Ya, Kak Yana kagak ada lomsu Kak Yana ho nyu Kak Yana. Betul-betul jaringan yo pasang Kak Yana. Kak Yana manteng terhubung tapi suganya yang putuh-putuhnya. Kak Yana. Ah. Okay, kita coba tutup ile. Nanti nak telefon lo mungkin ya. Baik, Warehlon. Jaringan mungkin jaringan mungkin karena cuaca, pengaruh cuaca atau mungkin pengaruh dari alat-alat elektronik di daerah RRI mungkin bisa jadi atau di Telkom ya. Bila ke mah tatatnyo hanau teken paken. Kiba Kak Yana nu hubungi kembali Kak Yana. Jeda terima karena Kak Yana golong gelake lagu pihnyo. Sedihnyo punya anak lake lagu dong. Baik terima ngile di 7055. Bah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu buat tatat waalaikumsalam. Berpanjang baju dak teduri dak teduri tonyo.
2: Oh, anak turi ke mah?
0: Menyanyikan waalaikumsalam. Jom
2: datang. Anak turi si ngon Yuli, nyopo-nyo, tamo wa Yuli.
0: Masya Allah, salam kena dengan sonyo.
2: Nek Cik di Brawe.
0: Nek Cik di Brawe, Masya Allah. Nek Cik, salam kena dari Juli, Nek Cik, bah?
2: Ya, kena tamo na.
0: Perdana berarti?
2: Ana kena tamong-tamongnya malu lagi sakit. Aku pingin dengar lagu.
0: Oh je. Tapi Nek Cik, asal kalau tak dengar lagu kan bacut mungkin dari Nek Cik tentang masalah olahraga ke orang tua-tua kiban olahraga
2: kiban. Oh, ya Nek Cik kecil ke tua kepadu Nek Cik ke Cik orang tua. Ke hai jalan-jalan ni. Olahraga lagi ke ai sana.
0: Gerak-gerak bacut-bacut benar mati
2: Nek Cik. Gerak-gerak hangat ana jalan-jalan ni.
0: Semoga Nek Cik bakal sehat besok.
2: Ya doa, semoga doa dari awak ya, Romandung.
0: Amin ya Allah.
2: Berpanjang umur lo mbak demi rakyat lo.
0: Amin.
2: Boleh.
0: Amin.
2: Puyang dulu derita boleh.
0: Amin ya Allah. Amin ya.
2: Ya.
0: Jadi.
2: Terima kasih lo, boleh sih lo dengan Yudi Antom. Nan tak apa nak pisahnya.
0: Sama ya, nan sama Juli Cik.
2: Lon lon betul lah lahir bulan Juli ke hut Juli Juli
0: oh sama macam berarti kan lewat lon tahun tanya macam ya cik nak cik kah
2: nak cik dua bulan ya nan
0: panggil
2: rumah tangga
0: jadi nak cik di pat tinggal ha bunuh
2: di Brawi.
0: Brawi, okey.
2: Yuli pat tinggal
0: di Surin nak cik.
2: Oh, Surin.
0: Tahu ya. Jadi Nek Cik nak dengar lagu dari Sonya kira-kira.
2: Selamat dari ni apa?
0: Pro.
2: Fate of the Moon.
0: Kipan?
2: Lagu Keramat Fate of the Moon.
0: Keramat ya. Keramat ya. Lain ya. Jid, salam-salam.
2: Fate of the Moon.
0: Said Azmin. Dah salam-salam.
2: Salam-salam. Lumandu-mandu maju.
0: Ayo, Mas.
2: Nek Cik Hana sehat. Sehat, maaf. Marit-marit, Cik.
0: Jadi, dari Said Azmi, keramat yang na kan? Dari Said Azmi, kasih setia.
2: Cik Azmi, ya, keramat.
0: Dari so?
2: Derita Poma.
0: Derita Poma dari Said?
2: Said Azmi.
0: Derita Poma ya, available.
2: Lehnya lehpon kan tu.
0: Derita Poma Said Azmi bah.
2: Good.
0: Terima kasih.
2: Salam tu mandu.
0: Terima kasih.
2: Yang mendengar Ratu Nek Cik dalam radio nyo. Jalan yang terlarik ujian nyo Hana Tunando. Hana. sehat.
0: Mudah-mudahan bekas sehat, Nek Cik.
2: Saya doakan semoga Nek Cik sehat kembali.
0: Amin.
2: Jangan marit-marit lon adi.
0: Amin. Cik, terima kasih Nek Cik.
2: Ya.
0: Terima kasih Nek Cik. Bah.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Nah, pendatang baru Kak Juli, Nek Cik. Salam kenal, Nek Cik. Baik, tak terima oleh Kak Yana. Kak hadir lom. Nyo, halo, assalamualaikum Kak Yana.
3: Waalaikumsalam, Juli. Jaringan. Sinyal punah. Kita jaringan aku, ya.
0: Kak Yana. Nah, padum drop. Nyo, putuh-putuh nyambung, Kak Yana.
3: Iya, betul. Ya, Nek Cik. Ini nata Kak Yana pegah yo je. Yang macik pegah kengoknya Nek Cik kena.
0: Betul.
3: Yang kena Nek Cik di Brawe yang sandung mekak Zalwa habis.
0: Bantamu dengan Juli.
3: Karena Juli orang baru jadi bantamu. Dia berajah kan kaya bantamu Kak Cul, Kak Anggi kan.
0: Betul, Masya Allah.
3: Semoga pegah pulih Nek Cik. Bagah sehat rumah. Bagah jik-jik bubuk ibadah lom.
0: Amin. Ya Rabbah Alamin. Doa tanya sama-sama.
3: Iya, betul.
0: Lanjut Kak Yana. Gimana Kak Yana?
3: Nanya. Sambungan puno menyetega Kak Yana pegah jalan santai senang kan ataupun senang-senang lansia tak jalan di tempatnya tapi menyakat sakit kan ladung kan hanjik ke budah dule kan
0: betul-betul Kak Yana
3: dan batas gerak-gerak badan mantan kan mantan dia ada tempat buat kursi nah kan
0: betul
3: hanya karena kan tanya perlu bergerak cik mangan pekin urat-urat tanya yang baik kaku ya, kan
0: baik tegang Kak Yana
3: baik tegang yang lagi taku dah lingik-lingik taku yang lecut jadi kan kan otot-otot dalam menyentanya tulun-tulun tanya kan akan bergerak lah ibarat di lagi tanya mungkin nata puta mamanya nata puta kan keratan ke droi nah kan?
0: Ya betul Kak ya
3: kan lagi mesti tak bedah duk bak kursi nanti umat bak kursi dan kan untuk gantung tanya kan lebih gerak kan
0: betul Kak ya nah
3: karena kan gerakan waktu itu pukutnya tanya kan nak terasa lelah jadi jantung kan berdetak di hana yang lambat ke Juli
0: betul
3: detak jantung tanya normal itu hai kahek kan duk nah kan ana yang duk macam tak praktis banyak minan kan
0: bengok kaya dah dia tak
3: bahas macam tanya yang mata tegak-tegaknya ya jalan santai lah benar tak pakai silap tak jenis yang nunggu gitu deh ke
0: iya betul ya
3: karena kan menyehana tak pakai selop saraf-saraf tanya bak gakinya kan mendung di sinan kan akan tertekan jadi akan nak efek ke yang mesti bagian mata kenang saraf bak matanya nak efek di mesti terang mesti benar kan
0: iya betul nak rangsangan
3: jadi tanya kan pakai silop nak pakai silop kanan tapi olahraga coli taplung kan ya dah pakai silop dah pakai sepatu pakai silop karena apa berat tempat gaki tanya bak batik kan?
0: Betul Kak Yana, setuju.
3: Kalau tak jalan kan bisa secara lambat, mentah, bacut. Lagi orang jalan asmara subuh atau belum puasa.
0: Ya, betul. Baik tegak-tegak.
3: Kan banyak tajak yang pelan-pelan. Lagi tu kan nanti orang minggu tajak yang lagi model asmara subuh jalan santai kan tajak. Balap Kak Yana teringat kan kau ikut ini. Jalan santai RRI. Betul, laju betul aja menjejak.
0: Alah
3: kepikir soalnya awal itu soalnya itu balik ilam kan padahal sebenarnya kan jalan santai mahal-mahal ya Allah itu hadirkan enak gitu pun
0: tapi insya Allah
3: kualap juga
0: Kak Yana minggu singgah aja kan Kak Yana kan
3: insya Allah ya ada halangan siapa biar sehat kan Alhamdulillah ubi yang kakak Kak Yana naik ke sabi
0: Alhamdulillah tanyopreh itu Kak Yana.
3: Ya, tapi nya hana mutu meng nomor Kak Yana hana masalah.
0: Ih, sama. Pamit.
3: Hana buka Kak Yana. Nomor pi nak eta tau gali ko abdu meng.
0: Ada betul.
3: Yang lah tiga abdu berantang kan.
0: Iya, berarti hana rezeki lo.
3: Oke, okay, kan. Hana rezeki. Kata pi nya hana yang berbaik hati he kamu lihat nomor lu kok wow, dek nya mutu meng gak buka ya.
0: Nya rezeki nomplok ya Kak Yana.
3: Rezeki nomplok utuy. Lagi doa benar ya urang minggu.
0: Oke, bye.
3: Oke deh Juli. Hanya mantan Juli Kak Yana.
0: Jek terima kasih Kak Yana. Lagu dari So Kak Yana.
3: Urangnya lagu Mursal.
0: Mursal.
3: Ana Setia.
0: Mursal Hana Setia.
3: Si Mursal Hana Setia, Pakcik.
0: Jik, salam-salam ke Sakayana.
3: Salam Panda ke Julis. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki.
0: Terima kasih, Kak Yana.
3: Ke Nek Cik si Uno. Semoga berkah sehat teman Nek Cik. Elenyan ke Dekti.
0: Amin.
3: Di Korea semoga sehat Dekti, bantu keluarga Kak Ngom si di Pak Kak Ngom ketua.
0: Kak Ngom.
3: Lampenerun.
0: Lampenerun ya. Okey.
3: Elenyan ke Umi si ke Wak John kada mau nak mandum. Mandum lah.
0: Terima kasih Kak Yana.
3: Terima kasih Juli.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Yana, Bang Amir dan Nek Cik ya. Nah untuk seseorang yang kahadir ya, baik lihat aja kan heboh penelponnya. Dan dengar deh lagu-lagu kesayangan Wak Dron jut. Insya Allah untuk sesi berikut jilun terimong bah buat nomor seseorangnya di nomor yang telepon lebelah 886 ya. Langsung untuk berikut kita dengar lagu yang kagelake le Bang Amir. Bang Amir hendak gelake lagu, cuman terspesial lah Bono ya. Martunis Almaher dengan Gasih Rili.

0: heboh lagu dan dengar sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyoma mendum ya di bak cuaca yang redup cerah, redup cerahnya. Sama penelpon kembali tanya Trimong di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Wak Jon.
0: Oke, gimana Pak Wak Jon di sini? Di klik lunting?
1: Gerimis-gerimis ha?
0: Sama berarti. Oke, semoga gue bikin rahmat ke tanya mandum.
1: Kau tu
0: Kiban jadi dah jok olahraga aku senyang ke Tuhan-Tuhannya. Olahraga Kiban kira-kira.
1: Mungkin aja, biar tak buduk lihat dia kursi kuda. Ya tak buduk ada kursi kuda, kan ada olahraga ke lah. Mungkin aja, tak jauh tukar-nungkar sekret ya. Tak jauh jauh-jauh nak bapak jalan, jalan tepi-tepi, okay, kamu jalan tepi-tepi ni lah.
0: Betul.
1: Biar jalan dulu Honda, anjir sikit.
0: Takut tersayu ke?
1: Dia nyala ke agak awaknya pegah-pegah menokon eh?
0: Betul.
1: Cik Cik ke bandar Cik Cik lagi-lagi ke tajuk pempeng tu ke gerah-gerah anda je ke beli ya.
0: Sambilan kerja
1: Cik Cik kerja 5-2 meter nah, nah.
0: Betul.
1: Ajak pecu-pecu jalan-jalan santai kan.
0: Setujunya mantap-mantap
1: undang ke
0: Jujur-jujur. Terima kasih. Jawab macam mana dengar lagu dari Sonya kira-kira?
1: Lagu Sarba Muda.
0: Sarba Muda judul?
1: Judul Penan dah ke Nahoda Kapai dah.
0: Nahoda Kapai. Okey, salam-salam.
1: Salam pun kera dengan baik sehat tapi.
0: Amin. Terima kasih.
1: Walainya ke Pak Mori di Kota Melaka. Walainya ke Makcik yang ada di Lemara.
0: Okey.
1: Cik Mat yang ada di Pang Tujuh. Habisnya long ke kat sana apa no? Di dalam baru.
0: Ya.
1: Habisnya long ke habis yang ni boleh kering. Habisnya long cik ni yang ni di cokli. Tadi om cik lah.
0: Jut.
1: Alihnya ke mandu-mandu.
0: Jut, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Wak Jon yang kehadir. Terima kembali di Lebelah 886. Berikutnya dari Umi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Umi, salam kenal dari Juli di Propet.
2: Oh, dong nanti salam muterin dek nyok nyok polo sama Mbak Yuni mana.
0: Je, terima kasih Umi. Umi pe nan je hole.
2: Eh?
0: Umi pe nan? Juli tahu je Umi pe?
2: Alah Umi manteng.
0: Umi manteng. Baik, Umi di pan Umi.
2: Di Menasah Papun.
0: Menasah Papun ya. Di Menasah Papun ya di pan Umi.
2: Daerah Ulai Kareng timpang tujuh ha.
0: Ulai Kareng ya rupa je ya. Jujur. Terima kasih Umi. Salam kenal mantan dari Juli.
2: Sama-sama.
0: Umi kipan jadi Umi kira-kira olahraga yang cocok untuk urur-urunya kah?
2: Oh Tuhan ya olahraga je kan. Jak-jak mantang ni kena-kena rumah mantang yang anak panggup. Dia orang punya katuha kan anak terjadi.
0: Je betul.
2: Jak-jak ni kena rumah mantang. Dia si mampu orang gemat yang tu. Pidak tak sila dia anak terjadi. Kadang ladan nak kerja anak terjadi kan.
0: Betul.
2: Raga-raga bobok jarak. Kau jepit, bubuk-bubuk raki sekarang entang.
0: Betul, Umi.
2: Punya tajak pesenam dia, pun kat Tuhan hari kali. Itu dia, dia tak pesenam orang Tuhan, dia dah nyok kat ibu, dah nyok kat rebang.
0: Nabut pula elok benda, Umi kan?
2: Maksudnya dia rumah, dia rumah-rumah mantang, lingkar-lingkar rumah mantang, hari kali tu, jahat dia ada yang nan. Dia pegang dia orang Tuhan, dia elok mantang, hari kali tu, jahat dia, dia, dia, oh, Yuli.
0: Betul, Umi.
2: Dia sakit dah nyok. Nak bisa saja.
0: Betul Umi. Setuju Umi. Baik, luar biasa Umi ya. Sama lagi. Sesuai kemampuan Nurun Tuhan lah takkan Umi ya.
2: Lagu kan ya. Mungkin laki lagu sabar lagunya mantong. Lako Tuhan.
0: Dari Sonya?
2: Cut Merhayati ya. Dia anak susah lah dekat Tuhan.
0: Cut Kemalahayati dan main.
2: Lintu Tuhan lah apa.
0: Lako Tuhan ya.
2: Oh, lagu Tuhan eh.
0: Okey, baik. Kalau dah persiapkan, salam-salam Umi.
2: Salam-salam pun kat ke Yuli. Bukan salam tu, riman sama Umi dan Nabi Sam mumpuk dengan dua mata. Rok udah kawan tong, udah pegang apa kan?
0: Good, terima kasih Umi.
2: Linyalan ke Kak Cun, ke Kak Anggi, ke Hayati, ke Bung Ramadan, ke Solom. Yang katnya Wajan.
0: Betul Wajan.
2: Ke Wajan, ke Kak Yana, ke lain ke mandu-mandu menuju.
0: Cik, terima kasih.
2: Dia anak bisa dah ingat. Dia tiang anak bisa dia dah dapat-dapat sandung.
0: Cik, terima kasih Umi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Salam kenal Cik. Oh, dari Juli yang nadi proper era di Banda Aceh ya. Dan nomor tak dikenal memanggil. Waduh, gimana caranya? Kedua bawah penelpon dah dengar deh lagu yang kali warna lelaki ya. Sabral Muda dengan Nahkoda yang kagak lelaki Pak John.

0: tetap setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali telepon tatamong tatrimong deh dino ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kakak Nur di Pulau Aceh. Kak Nur, tu ubut tak tak. Ubut tak ubut tak tak suka Nur ni apa sah?
1: Betulnya
0: Kak Nur.
1: Anak mesti dah olahraga dari buat daling, olahraga aja kita buat daling, dah tampuh rumah, dah tampuh rumahnya, olahraga aja kan.
0: Betulnya.
1: Lah olahraga, itu yang penting kan badan kan sehat, itu biru kan.
0: Terima kasih Kak Nur.
1: Kenangan cinta judulnya Firsa Agam. Salam pertama kedek ini, semoga adik ini tak sadir kamu mau berkarya seperti selama iman ini acara keluarga. Lalu yang Pak Andi, Kak Cud, minta sehat di Kak Cud Irmong dengan adik Nurul, dengan Cik Iman, Ibu Daria, yang malam baru, yang Yahudin, yang Kak Erna, Kak Tiana, dengan Radhi, yang masalahnya selama alunya tu, mana madu
0: terima kasihnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana deh Kak Nurul, gegas cucu deh Kak Nur. Padahal miak pegah Firsa Agam punu kai E lah. Tapi anak pun lah ya. Kakanda punu menyalah tergantung ke ni Firsa Agam punonya menyalah salah do. Baik, terima kasihnya ke Kak Nur ya. Habunu na yang telefon je, telefon kembali. Baik, kita terima di 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Dili.
0: Juan, dengan Sonya?
2: Yang di Simpang Surabaya, Kak.
0: Cut tengah?
2: Ya, betul, Kak Dili.
0: Gimana habar, Cut tengah?
2: Apa habar, Kak Dili?
0: Alhamdulillah, sehatnya, Kak Juli. Jadi, gimana Cut tengah menyenang urung-urung Tuhan tanya olahraga kiban yang gak tajuk ke urung-urung Tuhan tanya?
2: Untuk olahraga orang tu Kak Dili kan. Ini tadi jak-jak Kak Dili.
0: Jak-jak betul bayu taja kan.
2: Beli jak-jak Kak Bina Rumah. Tetap itu yang dia inam Kak Bina Rumah.
0: Betul.
2: Tergantung sehat kibat lah. Yang Kak Dili Mak gue cetok kan. Cetok lah.
0: Betul Cik Nyan. Jadi sesuai dengan usia punya mampu gejak-gejak menteng dayu jak-jak punya mamanya han tanggup boleh gerak you gerak ba aro-aro menteng taku-taku menteng naknya nah
2: relax tu nanti punya nak kemudahan rezeki bila dia tanya rezeki kemudahan tajuk tajuk hati ya.
0: Terima kasih wah. Kakak lagu dari tu sama jadi kok bangga juga lagu dari sana dengarnya.
2: Keceng-keceng lebih Kak Bibi ya. Tenang tak aku Kak Bibi.
0: Alhamdulillah. Karena kan kalau ulang tahun RRI jadi senang. Datanya kan dia kumpul-kumpul dengan mandu-mandu kan.
2: Oh ya. Betul-betul.
0: Betul. Alhamdulillah. Jadi lagu dari Sonya Ocok Tengah.
2: Itu lagu Zabor yang lagu Kak Bibi.
0: Dari Firsa Agam kenangan cinta bila Kak Cinyan.
2: Oh ini orang mentang.
0: Dari so?
2: Dari Marwan.
0: Marwan.
2: Yang duet.
0: Marwan judul ni?
2: Yang duet dengan YLC itu.
0: Oh, Marwan yang duet YLC Bahtera Cinta.
2: Okey.
0: Je Bhatara Cinta ya. Okey.
2: Salam-salam. Salam pun ke Kak Judy berbuat tadi ya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ke ibu kedua. Ibu ibu Yana.
0: Ibu Yana. Kakak Yana ya.
2: Kakak Yana. Oh ya, Kak Yana.
0: Baik.
2: Cik Mat, Wak Jan.
0: Okey.
2: Kesoh lah, Ma.
0: Kesoh lah, kira-kira.
2: Bang Amir Mahmud yang nak yakni di Oh.
0: Di Wailah, ya.
2: Ke Pak Sab tadi. Oh. Dia sehat tapi
0: good, betul.
2: Yang tak mahu tak Kak Juli?
0: Benar-benar Kak Nur di Pulau Aceh.
2: Ke Kak Nur di Pulau Aceh. Dan saya ajak Pulau Aceh Kak Nur di Pulau Aceh. Nah, beri ya.
0: Jut.
2: Kan? Yang macam Kak Juli.
0: Terima kasih ke mandum-mandum ya pastinya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Je adun yang ini simpang no ya. Sebab telefon tak langsung tak terima ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Pakar-kara terakhir lah Midhan yang telefon kan. Bila nyo dari kakak bila sih. Assalamualaikum. Dengar Yesus juga tu.
3: Waalaikumsalam.
0: Awak kung raya. Awak kung raya nyo. Hana lain. Gimana pak kakak Yati?
3: Alhamdulillah, mage dek jili kiban.
0: Alhamdulillah sehat ni kakak. Lagi kakak nyen pegah buno le, so pegah buno le kak. Ya nak kan menyetangkai muda buat senyum-senyum padahal kalau ulang tahun hari. Tapi bahagianya tanya kak ya. Kantong napeng, hana peng pokoknya tapi harus bahagianya kan. Kakak Nun,
3: kita ni nak ujian dek jeli.
0: Habu Nun nak ujian yo kak Hayati kan yo alhamdulillah karena dalam.
3: Okey, anak kamu ini mendung-mendung manja.
0: Manja, ke lagi kak Hayati sih. Kak Hayati, jadi olahraga apa yang cocok tajuk kurung yang Tuhan yo kak Hayati?
3: Mui kurung Tuhan adik kan. Mui tanya na hai nama untuk Kak Yati undang mak kan. Galak Kak Yati me jak apa kero kan.
0: Oh ya.
3: Jak me kero untuk jak laut untuk kan kan. Pasti-pasti kan. Wah Kak Yati tu laut pina kan.
0: Betul. Jadi nak
3: apa? Jangan jangan baba kita betul pulih tiro yang lebih kata Tuhan. Bajang silon yang berbakti kepada orang Tuhan kan?
0: Betul nyan kakak Ayati.
3: Dengan masa yang mentong kan? Galak tak jalan-jalan dengan mak dayo tu kak Ayati cuma mak tu tinggal ya.
0: Betul. Je. Jadi
3: nak mentong ni anda memutar lagu nanti.
0: Kabar eh nyan lagu dari so kakak nak dengar?
3: Punya lagu kan aduh kaya Sakit Daniel ni saya tahu
0: Sakit Daniel judul je kak kan langsung putuhnya gimana caranya Sakit Daniel bah Sakit Daniel nak sabo harapan dekat jalur lain waduh kena pepun lah ya dan pasti ji insyaAllah anda akan tak dengar sama-sama baik lo sekolah ni baca SMS lah bunuh dari Pak Mukhtar ya Pak Mukhtar Assalamualaikum Juli nyo katruk lom Pak Mukhtar nyo tentang tema uronyo sependapat cik kiban yang kalah ke pegah le warih-warih Bandung okey je terima kasih ya laki sabo tolong putar lagu Indah Malam untuk terakhir tak putar bersalam ke Juli dan ke Mandum-Mandum semoga berkah rezeki dan berkah usia amin terima kasih ya. Sapa penelpon tu langsung tak terima ni dia ya. Sebelum tanya tup nyo. Nanti insyaAllah tak putar. Oh kala lewat poh 12 yang pasti je. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak telat tak tamong yo Pak. Amir bet tak gerak le ni. Tapi rutin dengannya. Kibanyo Pak Amri.
4: Mana ke hari ini?
0: Penjaga. Engkau telah tak jaga.
4: Pak Pre, tirbu. Karaham sama, Pak Jo. Bro, katang.
0: Kabar ibu.
4: Ibu, kayaknya karaigam lah yang beleng.
0: Karaigamnya. Nyo puta, orang kalus tirbu hendaknya. Pak Allah lewat puta. Jadi
4: waktu Pak Makim demeri yang saya tengok.
0: Jut, hana pupuan hana masalah. Jadi kiban olahraga untuk orang cik. Lagi kita nyo yang ketua Tuhan apa olahraga yang cocok leh?
4: Ya, mana-mana dia baca-baca menang kan. Lalu tu macam tu boh. Eh kerja mau dua mau tertutup mesti nak mentang eh kerja.
0: Good, good, betul.
4: Cuma ni hari kerja ni, kapu mana tu ni tepu-tepu ni.
0: Betul, betul. Je. Nyata betul.
4: Kita boh nanti, kita boh lagi ada.
0: Betul. Setuju ni lagi Pak Amri pegah. Okey lah Pak Amri, ini lagi lagu dari
4: Sun. Nelon kalan. Di kampung lain, no. Nauru tu boleh jadu, anu mana kan? Tetapi ya teman tapi ingat deh.
0: Betul.
4: Sampai tu bandar ya di Blaminca, tiada anu.
0: Betul.
4: Jadi urut dua.
0: Ani perempuan.
4: Kenapa?
0: Betul, yang anak setia bit nan.
4: Cuma yang penting ni tu urut dua punya kahiyu jalan, tahu tak kambu elamu. Kau tengok, kau jemeliran.
0: Betul itu tenaga ya.
4: Dan tangguh Pak Allah.
0: Okey, Pak Amri lagu nak dengar lagu dari Sonyo kira-kira. Lagu dari So Pak Amri nak dengar.
4: Dari Yusrayu Honda ni.
0: Hah, Yusrayu?
4: Ha?
0: Judulnya?
4: Gara-gara Ijat Terang Bulan.
0: Gara-gara Ijat Terang Bulan. Jut. Salam-salam.
4: Salam-salam ke Daily. Semoga bu sehat tapi penamu dah rezeki.
0: Amin. Jangan lupa minta terima kasih.
4: Tapi buat kamu hana ujian dia.
0: Oh, Masya Allah. Gimana caranya? Hana apa untuk insya Allah?
4: Kamu boleh tahu je.
0: Mudah-mudahan ditransfer ke dia untuk ujian benar bagah apa?
4: Ya. Kemudian, Cik Mari. Wajon. Ya. Yabi. Kak Ayati. Okay. Jenny,
0: Good.
4: Kali perkara ini nama terang deh.
0: Yeah, terima kasih. Waktu
4: kalian jodoh tak kata lagu orang tu mahu putar.
0: Cuma putar tapi pawah belah lewat dalam beberapa. Yeah,
4: kan? Nama terlebih ada orang kata anjo.
0: Yeah, terima kasih Pak Amri.
4: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Warilu Mamandum ya, langsung mendang untuk Ciroboh berakhir di Uronyo. Langsung kita dengar lagu yang gagal kali Kak Nurile. Firsa Agam dengan Kenangan Cinta.

0: Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.
1: Proper budaya anu nanggrong.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Dari Rivi Tanjung Fitri Agam ya, dengan Pantai Wisata yang sudah mengantarkan kita nih Warihlun semuanya hingga pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat ya, dimana untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur. Nah, sesaat lagi akan kita laksanakan nanti di pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat yang pastinya. Oke, baik, ada satu informasi yang sudah saya pilihkan dari rri.co.id. Gubernur Mualim bersama Kapolda dan Ketua DPR RA itu bahas mitasi bencana yang pastinya ya. Oke. Di mana di sini Mualim mencermati kondisi cuaca yang diperkirakan akan berpotensi meningkatnya curah hujan pada beberapa waktu mendatang. Nah, pertanyaan di sini juga BMKG sempat mencantumkan bahwa Aceh itu sebagai wilayah dengan potensi hujan lebat hingga sedang di kategori siaga, kemudian mengubahnya menjadi status waspada, dan itulah sebabnya Gubernur Mualim itu mengajak semua pihak mempersiapkan diri sejak sekarang ya. Informasi mengenai potensi meningkatnya curah hujan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan atau melakukan langkah pencegahan dan mitasi sedini mungkin agar resiko bencana dan korban di tengah masyarakat dapat kita tekan tentunya ya. Oke, Gubernur Mualim juga menekankan pentingnya sinergi dan mendukungan seluruh unsur Forkopimda Aceh termasuk TNI dan Polri bersama pemerintah kabupaten atau kota serta instansi terkait, di mana kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respon di lapangan, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas bersama, katanya. Oke. Itu dia sekilas informasi Warihlun yang sudah saya hadirkan, yang saya kutip dari rri.co.id. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita tingkatkan kewaspadaan setiap ada bencana atau setiap ada perubahan cuaca, yang pastinya jaga kesehatan juga ya. Baik, lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan satu lagi sebelum kita mendengarkan lagu-lagu kasidah yang sudah saya persiapkan menjelang pelaksanaan ibadah salat zuhur yang pastinya ya. Mantang Lun Harap dari Said Azmi, spesial buat yang masih terus stay tune.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

untuk Korelon semuanya yang terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz. Berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
3: Ede serengange cara celocohan benengang.
2: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: di mana untuk berikut kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Perempat RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Juliani yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran.

0: saja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI ini dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Siang, Kak. Iya, baik kabarnya siang. Kararas, tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double ya ini.
2: Coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini
4: setelah beberapa hari ini sangat beberapa panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
5: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman.
3: Iya
2: nih.
3: Betul.
2: masih mantul juga betul. Ya dah. Dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Di radio pastinya. Di radio pastinya. Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI
2: Fest. Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana.

0: aku kangen. Sama-sama.
1: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
7: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kararas Pramesti. Kararas. Kararas. Ya, ini Kararas kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kararas ya, punten ya.
11: Enggak ada suara ya Kararas ya,
10: punten ya. Enggak ada suara ya Kararas ya, punten ya.
11: Enggak ada suara ya Kararas.
10: Oke deh, boleh Kak Rares, ini gak usah direspon gak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya SOS MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah silakan Kak Rares, Pramesti, dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
0: insya Allah. Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang
0: ada. Iya, yang sudah disampaikan ya juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Munah, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Munah. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Munak, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Untuk bersama-sama. Gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Munah sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Munah itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang alihana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa alihwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan, okay. Atau buat konten gitu, yeah. Kan sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap bisa beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini
2: gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajing kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi, tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan komersialisasi itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang diblangsongi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga
2: ya,
1: tantangan juga di situ. Nah tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain budi karya, orang mungkin mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan.
2: Iya.
1: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA, atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi
2: iya,
1: ya.
2: Membuat
1: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau tuh misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
1: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara.
2: Iya.
3: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
1: Bapak Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat, Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Ini Kari. Sana Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
1: Iya, ya. Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
3: Ini Kari ya, ini pas karena tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
2: Nih, iya, betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya, benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau enggak salah. Ya benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat suku Muna tadi sudah paparannya, Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial atau pesta.
1: Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di papan juga tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya betul.
3: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan
1: karakter ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat sana, Kakak Rara sudah ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Guria.
3: Ada Bapak Jota, dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Guria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa sampaikan Ciguria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu Itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita, yeah. Nah, khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini di karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya,
1: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi, ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mangunan berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Taras ingin bertanya Bapak,
1: ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
2: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
2: iya,
1: harus banyak orang.
2: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersepsikan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Nunat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukuran kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian yeah, kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramdaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, ya Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di pengunjung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi,
1: seremoni,
2: bukan
1: iya
2: bukan
1: belaka gitu
2: iya
1: kan?
2: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
1: iya.
2: Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Penumumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Oke, baik, Warilu dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh yang dipancar luaskan melalui streaming atau juga melalui FM 88,6 MHz ya. Nah, di mana itu dia beberapa lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya ada satu informasi yang sudah saya pilihkan di sini akan saya hadirkan kembali untuk Warilun semuanya. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Dan di sini juga informasi saya kutip dari rri.co.id. rri.co.id. Dan di sini juga ada dari daerah Medan, grup musik etnis asal Aceh Tangke menjadi perwakilan Provinsi Aceh untuk tampil dalam ajang musik etnis bergengsi Lakel Toba Traditional Music Festival atau LTTMF pada 5 sampai 6 September di Dekal Dirtoba di daerah Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Yang pastinya kehadiran Tangke dalam penghelatan musik berskala internasional ini juga menjadi momentum paling untuk memperkenalkan kekayaan warisan musik tradisional atau musik tradisi Serambi Mekah di panggung internasional tersebut ya. Nah, di mana juga event ini katanya menjadi ruang temu lintas budaya untuk memperkuat eksistensi musik tradisional dan juga etnis Indonesia di tingkat internasional ya. Melalui Musik Mart, pelaku musik tradisi mendapatkan kesempatan bertemu dengan promotor dan juga perwakilan industri internasional untuk memperluas jejaring serta membuka akses ke pasar world musik yang pastinya ya. Oke, selain grup musik etnis dari dalam negeri, ada juga akan hadir talenta-talenta dari luar negeri seperti Nadis Singapura dari Singapura, Banyak Bunyi Republik dari Malaysia, dan juga ada Korea Kreatif Gugup Group Flow dari Korea Selatan. Sementara line up ini sendiri dalam negeri diantaranya ada Tangke, Eta, Komunal, dan juga ada beberapa grup lain-lainnya yang pastinya ya. Oke, di mana juga Rizky dalam keterangannya juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh yang telah mendukung Tangki untuk tampil dalam event tersebut ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah saya pilihkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya. Dan di mana masih kita dengarkan beberapa lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan di sini. Semoga salah satu lagu favorit dan kesayangan Warihlan semuanya. Dan nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat itu ada program yang namanya Pro Dangdut ya, yang pastinya masih kita nantikan untuk Warihlan yang mau ikut berpartisipasi. Baik, sebelumnya ada Muslim Azifah dengan Demi Cinta kita dengarkan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ule meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ule meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ule tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

Rumput Budaya Anuk Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdu

0: Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: Yo!
2: Cut! Bahan!
1: Hana aja deh kamu kawin kado, Yung. Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Warelo, terima kasih buat yang masih terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz ya. Dan masih bareng saya Juli di sini akan terus menemani Warelo hingga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi mana untuk berikut akan kita buka ajang request Pro Dangdut ya. Langsung kita sapa yang sudah masuk nih. Langsung aja, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warelo.
1: Kak Kayana.
2: Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat nih Kak Kayana.
2: Masih sehat seperti tadi ya.
1: Iya, Kak Kayana tumben nih cepet lih rasanya.
2: Kebetulan kan dingin-dingin empuk nih. Kan.
1: Santai-santai.
2: Enak nongkrong-nongkrong depan radio kan.
1: Iya, gak kemana-mana Kak Kayana.
2: Takut hujan lagi.
1: Iya benar juga ya. Baik, Kakak Yana mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Hari ini dari Nazar.
1: Nazar.
2: Gejolak asmara.
1: Gejolak asmara. Cicuit, salim-salimnya kakak. Sesuatu dengan lagu ini pasti nih. Kan?
2: Terkenang masa lalu.
1: Masya Allah gitu. Baik, terima kasih.
2: Kalau masa sekarang mana ada zamannya lagi. Gak ya.
1: Benar-benar tuh Kayana, setuju. Baik, salam-salam dulu,
2: salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu. Makasih. Berkah umurnya, berkah rezekinya.
1: Terima kasih ya Kak ya.
2: Sama-sama Juli. Terus buat Dekci juga, buat Kak Ngom, buat Kak Eli, Bu Ria, apa lagi ya?
1: Coba ya.
2: Buat ini buat Cik Tengah, buat Bang Basri dan semua semuanya terus. Cik Mama, jangan lupa Cik Mama.
1: Baik, terima kasih Kakak Yana.
2: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Ketua hari ini cepat hadir ya. Terima kasih buatnya Kak Yana yang terus stay tune ya. Baik, kita terima penelpon yang kedua. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan siapa?
3: Dengan Biasa.
1: Biasa dengan Biasa di mana ya?
3: Siapa dulu Yuli?
1: Siapa ya?
3: Aduh, sering-sering kali masuk masa nggak tahu.
1: Iya,
3: yang di lampu lo siapa coba?
1: Oh, yang di lampu lo pasti Ayah Gas.
3: Itulah makanya, mana ada lain.
1: Ya Gas, maaf ya, belum berapa familiar dengan suaranya. Baik,
3: itu jangan di apa nomor HP ya, karena HP-nya dua kemudian.
1: Gitu ya, ternyata ketahuan ya.
3: Nggak apa-apa, kenapa rupanya.
1: Baik.
3: Saya suka dangdut, ya dia jadi kan harus masuk tiap hari.
1: Baik. Harus wajib ya.
3: wajib harus.
1: Oke, Ayah Gas mau dengar lagu dari siapa?
3: Lagu Hamdan Aditya aja kalau mau.
1: Hamdan, judulnya?
3: Judulnya apa coba?
1: Hamdan, sebentar ya, saya search dulu. Ada dari Tidak Semua Laki-Laki.
3: Lagi?
1: Terus ada Bekas Pacar.
3: Lagi?
1: Ada Gebuk Derita, Jangan Cintai Aku.
3: Udah nih?
1: Ada Termiskin di Dunia.
3: Termiskin di Dunia.
1: Iya, Oma, kenapa sih harus pilih lagu nih? Oke deh Ayah Gas, nggak apa-apa.
3: Yang penting orangnya jangan miskin, kalau lagu nggak apa-apa.
1: Oke, pasti ada sesuatu dengan lagu nih yang pastinya kan?
3: Iya benar.
1: Oke, salim-salimnya buat siapa nih Ayah Gas?
3: Salam-salam. Yang pertama buat Yuli, sehat selalu, mudah rezeki.
1: Terima kasih.
3: Tercapai cita-citanya.
1: Amin.
3: Tadi yang udah masuk, saya dengar siapa?
1: Tadi Kak
3: Yana.
1: Kak Yana.
3: Oh, salam buat Kak Yana, Kak Hayati, Kak Bundani, Kak... Siapa lagi? Kak Eli Pagar Air. Gerobak Biru, Pak Ahmi. Lalu lupa di yang di Lamara.
1: yang di
3: Lamara.
1: Di Lamara Mak Cik.
3: Mak Cik kenapa lupa Mak Cik? Aduh. Padahal lama kali saya tinggal di Lamara dulu.
1: Iya.
3: Nanti tanya di mana rumahnya ya?
1: Boleh.
3: Kalau Mak Cik masuk bilang Ayah Gas dulu pernah tinggal di tempat almarhum Yahlud. Yahlut ya.
1: Oke, Yahlut ya.
3: Karena saya lama di sini, di Lamaran.
1: Oke.
3: Lamaran atau Lampulut. Nah, itu aja. Ini lagu udah ada kan?
1: Udah.
3: Oke. Terima
1: kasih ya, guys.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Yana dan juga Ayaga yang sudah hadir di Prodangdut sesi yang pertama. Langsung kita dengarkan Nastar, Kecolak Asmara. Ayo.

0: pun Anda berada dan terus stay tune ya di Lapa-Lapa Kemana Pagi Ahas ya. Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Lanjut, berikut kita sesi kedua. Siapa yang sudah masuk? Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Jek Juli.
0: Apa kabar Kakak Hayati?
1: Alhamdulillah, seperti tadi pagi, kabar baik.
0: Alhamdulillah, udah jemur-jemur, udah selesai Kak jemur-jemurnya.
1: Jemur-jemurnya enggak hari ini, karena kan enggak ada rezeki gitu, enggak jemur ya kan.
0: Oh iya, baik, terima kasih ya pastinya ya. Kakak mau dengar lagu dangdut apa nih Kak?
1: Enggak janji deh.
0: Enggak janji, dari siapa?
1: Dari Eric Susan ya.
0: Eric Susan, coba kita search ya. Gak janji deh, oke, benar-benar dari Eric Susan. Salam
1: yang pertama buat Dek Juli, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin, terima kasih ya Kak ya.
1: Iya, sama-sama buat Kak Na tadi ya. Buat Ayah Gas juga. Buat yang ada di samping nih jadinya negara. Abis itu buat Pak Amri, buat Cik Mama jangan lupa ya.
0: Iya, Cik Mat.
1: Buat semua lah deh ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Kakak Hayati.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kakak Hayati yang sudah ikut berpartisipasi di sesi yang kedua nih Warehlon. Masih kita tunggu partisipasinya. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Kakak Ina ya? Bukan ya Kakak ya? Kakak Jariyat ya Kak Anda, benar. Apa kabar nih Kak Anda? Coba Kak Jariyat di mana nih posisinya nih? Di rumah, di luar rumah?
2: Ada di rumah.
0: Alhamdulillah, Kak Jariyat mau dengar lagu dangdut dari siapa nih Kak?
2: Lagu dari Imam S. Arifin. Doa Cinta.
0: Arifin ya, oke. Doa?
2: Doa Cinta.
0: Doa Cinta.
2: Doa Cinta atau doa?
0: Antara cinta dan dosa. Apa ya?
2: Doa cinta kok.
0: Doa cinta. Baik, coba kita sok dulu ya Nika ya. Antara oke. Doa cinta. Doa cinta enggak ada nih Kakak.
2: Doa cinta itu tadi di Cirebon.
0: Ya. Iya, Oma Kakak Jaria yang bener nih di
2: sini. Doa cinta di Cirebon.
0: Cirebon ya.
2: Pokoknya ada doa-doanya Imam S. Arifin loh.
0: Imam yang ada doa-doanya ya. Oke, okay, bentar ya yang ada doa-doanya.
2: Doa cinta, doa cinta. Pokoknya ada lah gitu lah.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Lalu jarang tuh.
0: Doa suci, ya. Doa suci ya.
2: Doa suci ya.
0: Imam S. Arifin. Iya kan?
2: Iya, ayalah.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa nih Kakak?
2: Salam-salam buat Desi barusan ya. Desi buat Inur di Pulau, buat Eli di Pagarai. Buat Yana di Lambaru, buat Ina di Bakso. Nah, 5 orang. Kalian buat semua-semua aja ya. Dan
0: makasih Kakak Kenda ya.
2: Dari A sampai Z ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Buat Yuli, selamat siang aja. Kasihan deh gak bisa bubuk ya.
0: Gak apa-apa, yang penting bisa dengar suara Kak Anda ya kan.
2: Itu merupakan suatu ibadah juga.
0: Amin,
2: ya.
0: Terima kasih Kak Anda.
2: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Anda dan juga buatnya Kak Hayat yang sudah ikut berpartisipasi. Langsung aja Eric Susan dengan Gak Janji Deh.

0: Baik, terima kasih buat warga lo yang masih terus stay tune ya. Dan itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Langsung kita terima sesi ketiga. Penelpon yang sudah masuk.
1: Halo, sudah masuk.
0: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut Dangdut kita.
0: Iya, dengan Dika.
2: Betul sekali Kak Juli. Gimana kabarnya Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Dika mau dengar lagu apa?
2: Lagu Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah?
2: Iya, gitu.
0: Dari siapa?
2: Dari Revina Alvira gitu.
0: Bentar ya, Revina ya. Sejengkal Tanah.
2: Iya. Emang Sejengkal Tanah aja gitu, Kak. Enggak ada yang lain gitu.
0: Oh iya, Alvira, Revina Alvira ya. Ya oke, benar ada.
2: Revina ada, Kak, ya?
0: Alvira, oke ada. Baik.
2: Oke, terus salamnya ya.
0: Iya, baik, langsung.
2: Salam yang pertama untuk Kak Juli. Mudah-mudahan Kak Juli sehat selalu ya.
0: Terima kasih ya.
2: Untuknya Kak Hayati ya, mudah-mudahan Kak Hayati sehat juga di sana.
0: Baik,
2: untuknya Cik Mama juga ya. Untuknya Ayah Gas juga, untuk semua aja Kak Juli yang lagi dengerin Pro Dangdut ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, sama-sama Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya tadi ada Bang Dika ya, yang sudah hadir dari daerah Lempaseh ya, setelah lagu yang sudah direquestkan. Nanti kita dengerin sama-sama. Baik, untuk berikut di belakang Dika. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut lagi Taili.
0: Iya, dengan...
3: dengan Rusli di Surin.
0: Oh iya, Bapak Rusli ya. Masya Allah, lama lah. Tiba kadang-kadang timbul, kadang-kadang enggak gitu ya.
3: Kadang-kadang gak bisa masuk.
0: Oh iya, maaf ya kalau gak bisa masuk ya. Pak Rusli mau dengar lagu apa?
3: Lagu ini apa? Setangkai bunga mawar apa? Setangkai bunga mawar merah tuh.
0: Setangkai mawar merah, ntar ya. Dari siapa ya? Setangkai mawar merah itu dari Ria Amelia?
3: Boleh.
0: Atau Rita Sugiarto? Sekuntum, sekuntum mawar merah Rita Sugiarto.
3: Boleh juga.
0: Boleh, baik. Rita Sugiarto aja ya. Salim-salimnya buat siapa nih, Bapak Rusli?
3: Salam pertama untuk Yuli. Semoga Yuli sehat selalu.
0: Kasih.
3: Nah, berkatmu, berkat sekalian main malam akhirat.
0: Amin.
3: Nah, itu siapa tadi? Dika?
0: Itu Dika.
3: Ya, untuk Dika, salam kenal. Untuk Yabil. Untuk Dayana Lambaro. Kak Eli Bagayar. Kak Hayati di Korea.
0: Baik.
3: Dan untuk Nina di Gucu dan semua-semua.
0: Baik, terima kasih.
3: Ya, itu aja Kak Eli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bapak Rusli, tetangga Juli nih ya. Baik, langsung aja kita dengarkan dulu lagu Revina Alvira, Sejengkal Tanah ya, yang dibintangkan oleh Dika.

0: Elon, langsung aja kita tapa yang sudah masuk untuk sesi berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Juli.
0: Iya, dengan
1: pendatang baru, baru datang Kak Juli.
0: Cimat.
1: Iya, udah tahu kodenya ya.
0: Mas Put ya, Cimat ya.
1: Oh, udah tahu rupanya ya.
0: Cimat
1: udah tahu kuncinya.
0: Cimat mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Luka di atas luka aja.
0: Luka di atas luka. Pak, Cimat lagi luka nih.
1: Apa, derita di atas luka gitu ya?
0: Enggak, maksudnya Cimat lagi luka nih, makanya luka
1: iya,
0: di atas
1: luka. Iya, dari luka hati ini.
0: Dari Evita Mala ya?
1: Evita Mala apa, apapun boleh.
0: Iya kan? Benar, dari Evita Mala nih ada. Oke. Okay.
1: Iya, karena hati lagi luka ini, oh, kena marah selalu.
0: sabar, rasa waktu perempuan.
1: Awal itu adalah berputar. Ah?
0: Benar, baik. Salim-salimnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Kak Yuli, keluarga, selamat menikmati akhirat.
0: Makasih.
1: Untuk Kak Diana, ayah Kak, Kak Hayati, Bunda Jaria, Ustidaya, Kak Eli.
0: Baik.
1: Bang Amri, Bang Basri, dan semua-semua. Ya?
0: Baik, makasih.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sesuatu banget ya lagunya ya. Baik, terima kasih buatnya Cemat ya. Masih kita tunggu partisipasi satu lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa?
2: Yahmadi di Labu.
0: Yahmadi, masya Allah di Labu ya, apa ya? Bapak Yahmadi mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Antisipasi dengan Mancur S, lagunya Tak Mau di Madu.
0: Tak Mau di Madu, sukses ya. Tak mau di madu, baik. Salim-salimnya.
2: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, bertamu, bersara suci,
0: semoga
2: keluarga.
0: Makasih.
2: Buat yang lain semua yang sudah naik, karena ini waktu gak ada lagi ya. Semoga Pro Dangdut ini bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih doanya baik banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Madin, makasih ya. Oke, terima kasih buat penelpon yang sudah hadir ya. Langsung aja kita dengerin lagu darinya Evita Mala, Luka di Atas Luka. Warihlun.

0: dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu sejenak untuk lagu hiburan, lagu prodangdutnya. Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Reza Aulia di Babah Pintu yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita sesaat lagi, Warihlun, dimanapun Anda berada. Namun sebelumnya ada satu informasi yang sudah saya pilihkan, akan saya hadirkan dulu untuk Warihlun semuanya. Ya, saya kutip dari rri.co.id. Pria di Banda Aceh ditangkap polisi gegara gedaikan mobil rental, ya. Nah, unit 6. Oke, di sini Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda mengatakan tersangka diamankan pada Selasa kemarin, ya, setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan penggelapan kendaraan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ya, di mana perkara bermula ketika pelapor menyerahkan satu unit mobil Husni kepada tersangka untuk disewakan atau dirental selama 10 hari. Kendaraan tersebut disepakati dengan tarif rental sebesar Rp350.000 per harinya. Namun, setelah masa rental selama 10 hari berakhir, tersangka disebut tidak lagi melakukan pembayaran. Pelaporan kemudian berupaya menghubungi tersangka tetapi tidak mendapatkan respon, ya. Oke. Di mana di sini pelapor selanjutnya melakukan pencarian terhadap kendaraan penggunaan perangkat GPS yang terpasang pada mobil tersebut, ya. Dari penelusuran tersebut, kendaraan diketahui telah digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas rental kendaraan tersebut, ya. Akibat terjadi tersebut, korban selaku pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan rental mengalami kerugian yang ditafsir mencapai Rp130 juta. Berasa keberatan, korban juga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Oke, di mana juga di sini polisi juga masih mendalami rangkaian peristiwa terkait penggelapan kendaraan tersebut guna memastikan seluruh fakta dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara dapat diketahui dalam proses penyelidikan yang pastinya, ya. Itu dia sekelas informasi Warihlun yang sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.co.id. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya, ya. Dan untuk berikut ada satu lagu yang sudah saya pilihkan, akan saya spesialkan buat seluruh pendengar yang masih terus stay tune di 88,6 MHz 104 RRI Banda Aceh yang pastinya, ya. Menebak dari Apache.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba, serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ber

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang

masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranu Kelampuan yang diiringi oleh Serune Kale. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepil banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, telah yang belakang itu dalau. Orang anu, ayah muda itu idang, dan berperang, dan berperang nanggerau. Kali kan, itu selalu saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, peredah hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat enggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasihan banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: sudah punya istri, punya tanggung jawab, tapi masih aja bersikap seperti bujangan.
1: Hei, dengar ya. Sekali lagi kamu banyak ngomong, aku tampar kamu.
0: Ya udah, tampar mas, tampar nih pipi aku nih. Ceraikan aku sekalian mas, daripada terus menanggung rasa sakit hati seperti ini.
1: Melawan ternyata kamu ya. Udah dibilangin diam malah ngomong yang aneh-aneh. Diam kamu.
0: Tega kamu mas, kamu tega sama aku. Untuk apa kamu nikahin aku kalau cuma untuk kamu sakiti? Aku lebih baik pergi dari rumah ini. Aku pergi mas, aku mau tinggal dengan mama aja. Jangan cari aku kalau kamu belum sadar dengan kesalahan kamu mas.

7 rumah sebesar ini.

0: Ya iyalah, kalau ada bisa panjang urusannya. Mas, kita ngobrol di dalam aja yuk. Gak enak aku diliatin tetangga. Wah, rumah kamu besar dan nyaman ya mas.
1: Kamu suka. Nanti aku buatkan rumah yang seperti ini ya, untuk kita ya.
0: Beneran mas, aku tunggu ya mas janji kamu. Aku maunya yang senyaman ini juga, iya mas?
1: Tenang aja, kapan sih aku bohong sama kamu sayang? Percayakan sama aku sayang. Bentar ya sayang, ada yang datang. Aku ke depan dulu ya.
0: Jangan bilang, itu istrimu ya mas?
1: Enggak apa sayang, bentar ya.
2: Sorry bro, aku datang gak bilang-bilang. Di dalam ada Julia ya? Memangnya istrimu gak marah apa?
1: Istriku yang gak di rumah lah. Yang bener aja dia ku biarkan ketemu dengan Julia.
0: Sayang, aku pulang aja ya.
1: Loh, kok pulang sih? Kamu gak marah kan?
0: Enggak kok sayang. Nanti malam, telepon aku ya.
1: Oke sayang, makasih ya udah mau datang ke sini. Sayang, hati-hati ya.
2: Wah, wah, wah. Keterlaluan kamu, Di. Bukan cuma selingkuh, tapi selingkuhan kamu pun kamu bawa masuk ke rumah. Kasihan loh istri kamu. Sudah terlalu parah kamu menyakiti dia.
1: Ya, aku kan cuma senang-senang aja. Gak mungkin lah aku nikahin Julia dan menceraikan Mona.
2: Di. Apapun alasannya itu adalah sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Udahlah, coba kamu berpikir sedikit. Rasakan apa yang istri kamu rasakan. Coba saja dia tahu kamu bawa selingkuhan kamu masuk ke rumah kalian. Seberapa tririsnya perasaan istri kamu.
1: Ya udah, aku malas bahas masalah yang beginian. Ngapain sih kita ribut?

0: cuma mau mengingatkan kamu saja. Sebagai seorang teman sejak kecil, ada kewajiban aku untuk mengingatkan kamu. Sadarlah, semua yang kamu lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat tidak manusiawi.
1: Ya, makasih ya. Aku paham kok maksudmu.
0: Bro, aku pulang dulu ya. Ingat tuh bro, perbuatan kamu sangatlah tidak terpuji. Dan kelak, kamu akan mendapatkan balasan dari semua ini. Berpikirlah dengan terang. Tubuh sehat dan pesona yang kamu miliki saat ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Tuhan ini maha adil loh. Jika saat ini kamu menorehkan luka pada orang lain, maka cepat atau lambat luka itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Aku pulang dulu ya.
1: Ya, makasih ya bro, udah mampir.

0: Adi, kenapa hilang kabar begitu aja? Udah seminggu dia gak ngasih kabar. Gak biasanya dia gak hubungin aku. Kayaknya besok aku harus mampir nih ke kantornya. Bisa jadi terjadi sesuatu dengan dia.
1: Kamu gak usah mencariku, sayang, karena aku sudah datang.
0: Ih, Mas nih, kejutan ya, ya ampun. Aku rindu sekali, Mas. Kamu kemana aja?
1: Julia, maafkan aku ya. Aku merasa bersalah pada istriku dan pada kamu juga. Aku ingin mengakhiri hubungan kita ini. Aku rasa aku itu telah berdosa kepada istriku.
0: Apa, Mas? Kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Dari awal sudah aku duga ya, Mas. Kamu memang gak berniat serius dengan aku. Kamu jahat, Mas. Kamu telah mempermainkan aku.
1: Aku tahu aku salah. Semoga kamu bisa mendapatkan penggantiku yang lebih baik. Aku mohon maaf ya.
0: Kamu jahat, Mas. Pergi kamu dari sini. Pergi!

0: Pulanglah ke rumah kita. Sampai kapan kamu mau tinggal di sini?
1: Aku lebih tenang tinggal di sini bersama mamaku, Mas. Mas, pulanglah. Bukannya Mas sekarang bebas mau jalan dengan siapapun karena aku gak ada di rumah.
0: Apa kamu tidak mau memaafkan aku? Pulanglah. Aku tidak akan menyakitimu lagi.
1: Sungguh, Mas. Sungguh aku mau memaafkan kamu. Tapi kamu tidak pernah memikirkan perasaan aku selama ini. Aku istrimu, Mas. Tapi kau malah senang-senang dengan wanita lain. Kamu tahu, Mas. Hatiku sakit, Mas. Sakit tidak bisa menerima kenyataan ini.
0: Mona, istriku. Manusia itu memang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan dari sekian banyak kesalahan yang terlanjur aku lakukan, mungkin perselingkuhan ini adalah salah satu kesalahan yang teramat sangat sulit untuk kau maafkan. Namun, baru saat ini aku bisa membuka mata hatiku bahwa apa yang selama ini aku lakukan adalah sebuah pengkhianatan dan sebuah perbuatan yang tidak manusiawi. Dengan rasa penyesalan yang teramat dalam, aku minta maaf sama kamu. Aku sangat sadar kesalahanku terlalu sulit untuk dimaafkan. Tapi, hanya dengan memohon maaflah yang bisa aku lakukan.
1: Terkadang memaafkan memang menjadi hal yang sangat sulit, Mas. Tapi bagiku, maaf adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Sesakit apapun aku sama kamu, Mas, aku tidak pernah menyimpan rasa dendam. Mas adalah suamiku, dan aku akan selalu menjadi istrimu. Aku merasa bersyukur jika ternyata Mas memang benar-benar mau insaf.
0: Aku berjanji, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih atas maaf yang kamu berikan, Dek.

satu informasi, yaitu program studi budidaya perairan FKP Universitas Syiah Kuala menggelar puncak The 3RD International Aquaculture Creative Challenge 2026, dan ajang ini merupakan ajang internasional yang mengusung tema Aquaculture Horizon dan berhasil menjaring 78 karya dari perguruan tinggi nasional hingga internasional. Nah, peserta kompetisi ini pendengar melalui kategori karya tulis ilmiah, kemudian videografi, dan juga poster dengan fokus pada kreativitas serta inovasi aquaculture dan berkelanjutan. Menariknya, kompetisi ini juga diikuti peserta dari Malaysia dan China. Dalam acara penutupan, para mahasiswa mendapat pembekalan tentang pentingnya keterampilan STEM bagi lulusan aquaculture. Harapannya dari kegiatan ini, pendengar, tentunya generasi muda mampu

0: جعل القرآن هدى للمتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. Saudara Qari dan Qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, kembali kebersamaan kita dalam siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh mengangkat makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Dan nanti jangan lupa anda gabungkan diri anda membacakan makra ini dengan nombor kontak 0651 44336. Mari kita mendengar membaca bersama makra surah Al-Anfal mulai ayat 53.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Saudara qari dan qari'ah, para pendengar yang dirahmati Allah, saatnya Anda kini dapat membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan dengan nomor Anda gunakan 0651 443 36, sambil menunggu Anda ingin bergabung bersiap-siap, mari kita membahas tadi berikut ini surah Al-Anfal ayat 53. Dengan dua harakat panjang pada kalimah dalika, yaitu huruf da yang menjadi bacaan mat, mat asli. Kemudian pada kalimah anna dengan wajibul gunnah tasydid nun. Dengan lafaz ta'liq atau lafzul jalalah pada kalimah Allah serta mat asli dua harakat panjang, dan tidak berdengung apabila mim mati bertemu dengan ya. Di sini lam yati izhar syafal, mim mati bertemu dengan ya, mim mati bertemu dengan bukan mim dan ba, semuanya izhar syafal. Mughayyira dengan lafaz tafkhim dan mat aywab apabila waqaf. Mughayyira itu tafkhim, ra panjang menjadi mat aywab bersiwa di atas waqaf. Dan dalam keadaan di sini wasal tanwin bertemu dengan nun dengan wajib dengan idgham bi gunnah, idgham bi gunnah yang tadi wajibul gunnah sama-sama tasdid nun. Kalau anna adalah baris satu alifnya langsung tasdid ke nun, kalau di sini baris dua, baris dua tanwin sama berdengung tiga alif enam harakat dan namanya yang berbeda. Jadi anna wajibul gunnah karena alif satu baris, kalau di sini mughayyiran, mughayyiran ni'mah yaitu dengan idgham bi gunnah karena bersua atau nun mati bertemu dengan nun. Kalau ran satu baris itu wajibul gunnah, seandainya ranya baris satu. Berikut ni'matan an'am, tanwin bertemu dengan alif tidak didengungkan karena di sini dengan izhar halqi. Kemudian juga setelahnya nun mati bertemu dengan ain juga izhar halqi. Ada enam huruf halq itu, yaitu di antaranya nun, alif, ha, nun, ghain, ain, kemudian ha, ni dengan izhar. Dan yang tadi bertemu dengan nun izhar juga tetapi baris dua sebelumnya. Kalau di sini baris dua sama dengan nun mati, tanwin nun mati. Juga di sini nun mati bertemu dengan ain juga dengan izhar. Yang diizharkan yaitu huruf nun, na'a, n'a, ni'matan a, kemudian an'a, tidak berdengung dan masing-masing yang tidak didengungkan, baik tadi nun mati tanwin bertemu dengan alif dan di sini juga nun mati bertemu dengan ain. Pada kalimah ha dua harakat panjang seperti man asli, demikian juga pada kalimah ala, lanya yang menjadi mat mat asli. Kalimah qaw, qawmin, di sini huruf qaf mati waw biasa.
biasanya yang mati waw yang harakat dhammah sebelum waw itu menjadi mad asli, dan di sini sebelum waw mati ini baris di atas, maka mad lain. Jadi qawmin qawman alaihi, kemudian sawfa sawfa, dan ghayra, ini adalah dengan dengan lafaz mad lain. Kemudian apabila waqaf dia berlaku juga mad arif sukun ala qawm, dan diwasalkan di sini min tanwin baris dua nun mati, karena baris dua tanwin sama ya di akhir ada nun mati bertemu dengan ha, yaitu dengan izhar halqai. Seperti tadi di depan nun mati bertemu ain, nun mati bertemu dengan alif, dan di sini tanwin nun mati bertemu dengan ha, tidak didengungkan. Kemudian ta mad asli dua harakat panjang, yughayyiru lafat ra dengan tafkhim tebal karena baris ra baris dhammah, dan setelahnya sebagai mad panjang sealif dua harakat, ghay yughayyiru panjang dua harakat. Ma mad asli juga, kemudian nun mati disembunyikan ikhfa bertemu dengan fa, anfu anfusihim, kemudian mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi, dan wajibul gunnah atas mim bertasjid, wa anna dengung tiga alif enam harakat, dan lafadkan Allah dengan lafzul jalalah, dan mat asli panjang dua harakat. Panjang mi mat asli pada kalimah sami' sami'un, kalau sami' mat arif sukun, tetapi kalau kalau ber, ber dimatikan dimatikan karena waqaf mad alif sukun, dan di sini mi'un jadi mad asli diharakatkan ain nya, kemudian juga tanwin bertemu dengan ain sami'un a dengan izhar halqi. Ini sudah nun mati bertemu dengan ain adanya sudah kita dapati dengan izhar halqi, nun mati bertemu dengan alif ya, kemudian nun mati tanwin bertemu dengan ha dan izhar. Di sini juga tanwin bertemu dengan ain sebagaimana tadi di depan di an'am ya, di sini sami'un'a nun mati tanwin bertemu dengan ain. Pada kalimah alim panjangkan tiga alif enam harakat, lim sebagai mad arif sukun panjang tiga alif enam harakat. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh, silakan dengan 0651 44 336. Berikut mari kita ulang kembali bacaan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi.

أنعم لم يكن.

lanjut sebagai mana berikut ini, yaitu pada kalimat A Ali, kalimat Ali huruf A. Assalamualaikum. Ya silakan, masih kecil suaranya.

0: كفروا فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Resna di Gici Rajato. Di belakang Ibu Resna, silakan.
0: Ada Ustaz Rombongan, Ustaz ya.
1: Oh iya, iya, silakan.
0: Ya. Ada juga.
1: Ya, kemarin ya. Nah, Ibu siapa? Mbak Diana, Mbak Linda?
2: Ibu Marlinda.
1: Ya. Mbak Linda dulu ya, silakan, Bu.
2: Ya,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan Ibu Mardiana.
1: Ibu Mardiana, Ustaz.
0: Iya, silakan Ibu Mardiana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di belakang Bu Arni siapa lagi?
1: Oh, udah habis Ustaz.
0: Oh, Bu Arni terakhir ya.
1: Ibu Siti enggak?
0: Ah, Ibu Siti Zahrah ya.
1: Lagi berhalangan Ustaz.
0: Oh iya. Sekarang yang ini Ibu Siti Zahrah Zahrah. Halo?
1: Iya Ustaz.
0: Iya, iya.
1: Zahrah.
0: Iya. Iya, terima kasih Ibu Siti Zahrah telah membacakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian surah pendengar yang mereka para ibu ini dari Gereja Kajato satu pengajian sudah membacakan surah Al-Anfal tadi ayat 53 hingga 57. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan Pak Rusli.
2: Kan, ini Ibu Kharia dari Gereja Kajato.
0: Oh, Kajatonya, silakan.

0: فشرف بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Dengan Ibu Erni. Halo, ini dengan Ibu Erni tadi ya. Halo Ibu. Dengan Ibu Erni ya. Gak jelas namanya. Dengan Ibu. Halo Ibu. Dengan Ibu. Aduh putus. Ya demikian saudara, belum jelas namanya tadi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, silakan dengan adik.

0: sambung dengan adiknya.
1: Ya, Ustaz.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Ibu Nursiah silakan gabungkan diri Anda dengan 0651443336 untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Ya, sambil menunggu kita lanjutkan bahasan tajwid berikut ini. Dengan Ali, yaitu mad asli, kemudian fir, lafat ra dengan tarqiq, ramati sakin, lafatnya dengan memperhatikan huruf yang mematikan ra tersebut. Apabila ra itu mati huruf sebelumnya baris di atas, maka seperti ra baris di atas, far, katanya. Dan juga sebelum ra itu baris dommah, maka seperti rumah Quran. Tapi di sini sebelum ra mati huruf yang mematikannya itu huruf fa baris di bawah, maka ra seperti bacaan baris di bawah, baca salah ri, berarti tarfik. Jadi di sini lafaz fir, tidak fir, fir'aun. Aw mad lin sealih dua harakat panjangnya, kemudian waladhi mad asli. Bacakan dengung pada nun mati bertemu dengan qaf pada kalimat muqablihim min qabl, dengan ukurannya dengung 3 alif 6 harakat ikhfa, dan qab dengan qalqalah. Apabila wasal pada kalimat qablihim min mati min sakin bertemu dengan qaf dengan idhar syafam, bu man asli dua harakat panjang, di ayati aman asli, ya man asli masing-masing panjang sealif dua harakat. Juga lafad ra dengan rabbihim dengan tafqim, ra baris di atas dan tidak berdengung. Rabbihim fa ahlakna, karena mimati bertemu dengan fa, idhar syafam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Volume mohon dikecilkan lagi. Ya, silakan.
1: Sampai ayat
0: 57 dari 53. Iya. Ibu Nani, radionya ini volumenya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nani di Lambuk. Ya, baik saudara pendengar, saudara qari dan qariah, mari kita kepada Anda bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, babe, silakan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Babe Bapak Murah di Banda Aceh. Ya, saudara pendengar, saudara Fri dan Fari Ahmad bersama Pusatu RRI Banda Aceh, silakan bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57 dengan nomor kontak bahkan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bu Nelly, silakan.
1: Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, sama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Laili di Pagar Air. Ya, setelah Bu Nur Laili, silakan. 0651 Anda gunakan 0651443336. Bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Sambil menunggu, kita lanjutkan. Kita beralih dengan makhrajul huruf. Bahasan makhraj huruf, makhrajul huruf yaitu dengan makhrajul syajariyah. Kemarin itu halqiyah, kemudian ada lahwiyah, sudah mendekat ke kaf dengan qaf, qaf dengan kaf, dan mendekat ke lidah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Saya tadi enggak ambil juga sambung ya.
0: Iya, boleh, silakan Bu Rasna.

0: Terakhir tadi ibu siapa ya, Bu Erni ya?
1: Tadi Ibu Erni.
0: Oh ya, terakhir ya.
1: Udah itu Ibu Khairia.
0: Oh, Ibu Khairia. Ya. Jadi Ibu Zahra tadi ada kan? Enggak ada.
1: Zahra masih belum keluar, Ustaz.
0: Oh, belum punya. Berarti tadi Ibu apa? Ibu Erni dan Ibu Khairia ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Ya, terima kasih Ibu.
1: Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta pendengar, demikian Ibu melengkapi lagi Ibu Rasna di Cikai Jatuh. Silakan yang belum, silakan dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Nur Azizah, silakan.

0: بهم من قلق من قلبهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulpa ada ikut?
0: Bale hafalan Juhu An Yusuf ke wazat dua bahasanya.
1: Oh iya, iya. Berarti kau cepat ya?
0: Lepas di Yalu Mata.
1: Ah iya, iya.
0: Hai ini berasa.
1: Iya, iya. Ya, demikian selamat mendengar dengan Ibu Nur Azizah di Lamara. Ya, setelah Ibu Nur Azizah, ya silakan 0651443336 menunggu Anda. Ya, sekarang yaitu dengan makhraj huruf makhraj asy-syajariyah, yaitu syajaratun batang. Maksud di sini batang lidah, pertengahan lidah. Syajariyah yaitu batang lidah, di sini terbentuk huruf, yaitu menghasilkan huruf di sini, yaitu huruf dad, kemudian huruf shin, berikut huruf ya, dan terakhir huruf jin. Inilah huruf syajariyah, huruf yang di tengah-tengah lidah, karena di lidah itu banyak bahagian nanti huruf yang termuat di dalamnya. Jadi yang syajariyahnya yaitu dad, shin, kemudian ya, dan jin. Dan terdapat di dalam makra huruf-huruf syajariyah ini, yaitu pada kalimah yaku. Yang yaku itu lam yaku tadi, di sini ada huruf ya. Kemudian pada kalimah mughayyiran, di sini kalimah ini juga mengandung huruf syajariyah, huruf ya. Berikut yughayyiru, keduanya di sini huruf ya, yughayyiru. Pada kalimah biayati, yaitu huruf ya juga. Kemudian pada kalimah syarra, di sini huruf syajariyahnya huruf shin, syarra, syah. Kemudian yu'minu, yaitu huruf ya lagi. Pada kalimah yang kubuna, di sini huruf ya, yang bahasan huruf syajariyah. Berikut yattaqun, juga di sini huruf ya di awal, yattaqun. Kemudian fasyarrid, juga huruf sin, fasyarrid dengan huruf syajariyah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Ya silakan, Umairah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Humaira di Sigli. Ya baik, setelah Ibu Humaira silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Volume radio kecil.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ah, jumpa Cik Fatimah di lampu, silakan.
1: Ya, berapa Ustaz?
0: Hah?
1: Berapa?
0: Ayat 53.
1: 53.
0: Nah, 53 hingga 57.

0: you, Ustaz.
1: Sama-sama ada nyambung? Empat dikri?
0: Enggak, Ustaz.
1: Ya, kemudian Hasna enggak juga?
0: Mau lagi lah.
1: Mau?
0: Enggak,
1: Ustaz. Oh iya. Ya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Cuk Fatimah di Lampu. Ya. Setelah Ibu Cuk Fatimah, silakan membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan nomor Anda gunakan 0651443336. Ya, baik sama pendengar. Yang tadi huruf itulah huruf-huruf syajariyah yang terdapat di dalam makra. Ya, huruf di tengah-tengah lidah yaitu huruf dad, shin, ya, kemudian jim. Dan berikut kita lanjutkan bahasan tajwid tadi pada kalimah sebelumnya, pada kalimah min qablihim, ya, nun mati bertemu dengan qaf ikhfa, kemudian qab qalqalah rabbihim fa ahlak, min mati bertemu dengan fa yaitu dengan idhar tidak berdengung, idhar syafawi, kemudian ahlaknahum, nama asli panjang sealif dua harakat, kemudian maha mimati bertemu ba dengan idgham dengan ikhfa syafawi. Kalau mimati bertemu dengan ba, mimati bertemu dengan mim, ya, tergolong langka, jarang ter, ya, jarang terdapat di dalam makra ataupun di ayat-ayat yang lain ketimbang dari hukum nun, hukum ikhfa. Di sini mimati bertemu dengan ba dengan ikhfa syafawi. Kemudian numan asli bidunubihim, berikutnya lagi mimati bertemu waw dengan ilahar, ilahar syafawi. Agraqo, di sini qaf qalqalah, agraqna. Kalau ghin bukan qalqalah, tidak baca dengan agu, agraqo. Qo di sinilah qalqalah. Naman jaiz munfasil panjang 3 al, 2 alif 4 harakat. Kemudian aman asli fir'aun lafatura dengan tarqiq au madlin. Dan kalau waqaf di sini aun mad arid sukun, ya, kemudian wa kullun tanwin bertemu dengan kaf dengan lafaz ikhfa kullun, kemudian ka dan dengung tadi 3 alif 6 harakat. Kanu masing-masing man asli 2 harakat panjang, wa man asli, kemudian min man arid sukun panjang 3 alif 6 harakat.

صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kita akhiri sampai di sini berhubung waktu sudah membatasi pertemuan ini. Dan bermanfaat dalam membaca Al-Quran tetap terjaga dari tajwid yang kita pelajari. Dan yang sempat malam ini bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh membacakan makra, yaitu Ibu Rasna di Cikai Jato, kemudian Ibu Marlinda, kemudian Ibu Mardiana, kemudian Ibu Siti Zahra. Khairiyah ini adalah di Kayu, di Gucu Kayu Jato. Berikut dengan adik Salihah Matai, kemudian neknya di Matai, Ibu Nursiah di Pulau Aceh, kemudian Bu Nani Lambu, Babi Pateh Nura di Bandar Aceh, Bu Nurlaili di Pagar Air, Humairah di Sigli, dan terakhir Ibu Cut Fatimah di Lampu. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang kembali hadir ilmu tajwid bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh. Silakan tunggu, insyaAllah kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM K.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Radio Republik Indonesia Banda. Tentunya di malam hari ini saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan di malam hari ini juga kita sudah mendengarkan lagu-lagu dalam Ruang Rindu ya. Sesaat lagi tentunya akan saya bukakan Ruang Rindu untuk Anda bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan tadi juga sudah saya hadirkan dua lagu, ada dari Camila Cabello dengan judul First Man dan juga Bruno Mars dengan judul Leave the Door ya. Oke, kita informasikan dulu mengenai Camila Cabello yang merupakan seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat, dan ia merupakan keturunan Kuba, Meksiko. Nah, pendengar, ia dikenal lewat lagu populernya seperti Havana, Never Be The Same, dan juga Senorita. Nah, sebelum bersolo karir, ternyata Camila merupakan anggota grup vokal Fifth Harmony. Oke, demikian pendengar untuk sekilas ya informasi mengenai penyanyi Camila Cabello dalam Ruang Rindu di malam ini. Tentunya kami akan terus menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu Manca Hit ya untuk Anda pendengar, sambil menemani Anda yang masih beraktivitas mungkin hingga saat ini, dan juga untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk tidur ya, dan juga untuk Anda yang sedang beristirahat di teras rumah, sedang menikmati

107,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Oke, di sesi yang pertama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya bacakan yang sudah bergabung, tapi saya mau nyapa dulu teman-teman saya ini ya, yang sudah stay dari tadi. Ada Yuni, halo Yuni, apa kabar? Kemudian ada Akil juga tadi, ada Renita, dan ada Bang Parti malam ini, serta ada si Adun yang selalu stay ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung di live TikTok aku, khususnya dalam ruang rindu di malam hari ini. Cek Wawa, oke, nanti dicek Wawanya, siap. Oke, saya bacakan punya Yuni dulu ya. Yuni tadi request lagu Maher Zain, judulnya For The Rest In My Life. Ya, oke. Kalau ada ya? ada. Dan salamnya katanya untuk semua alumni penyiar radio Assalam. Oke, baik. Terima kasih Yuni. Baik banget kak, apalagi lihat senyum kakak Kaira. Yang betul lah Yuni. Ini pasti karena ada maunya, makanya ngomong kayak gini ya. Kemudian bercanda ya Yuni ya. Kemudian ada Bang Parti juga minta di

Oke, jujur nih dari dalam hati. Waduh, mana hatinya, coba lihat dong. Ada-ada aja ya Yuni ya. Oke, kita putarkan.

genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

Anda, bagaimana sih untuk suasana hati Anda dan juga perasaan Anda setelah mendengarkan lagu-lagu requestan Anda dalam ruang rindu malam ini? Apakah lebih seger? Apakah lebih santai? Atau lebih nyaman, lebih tenang? Atau malah nambah beban? Atau makin sakit kepala? Oke ya, kita bacakan yang ada di WhatsApp Persatu Ruang Rindu. Assalamualaikum Khaira cantik. Waalaikumsalam. Orang jelek. Bercanda ya. Alhamdulillah kabarnya malam ini sehat ya. Iya, ini Mas Roy. Ya, Mas Roy. Mau request lagu darinya Foreigner ya. I want to know what love is. Artinya apa tuh? Saya nggak tahu nih artinya. Salam untuk Khaira, Kak Yana, Kak Eli, Lia, Ceputra Nabila, Heru, Viola di Makassar. Semoga teman-teman malam ini sehat dan bahagia selalu di sana. Spesial untuk Khaira cakep aja. Untuk Bang Putra aja boleh nggak lagu ini spesialnya? Untuk Bang Putra aja ya, soalnya lagi salting juga tuh Bang Putranya. Terima kasih Khaira, sehat ya di sana. Ruang Rindu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Oke, kemudian ada Kak Yana. Hai Kak Yanaku, apa kabar dirimu, sehat? Assalamualaikum Khaira cantik, Ruang Rindu. Waalaikumsalam Kak Jan, Kak Jan. Kak Yana jelek, enggak deh, cantik ya, cantik. Ruang Berbagi Rindu, Mancahit, ya Mancahit. Kak Yana request lagu dari Carless Whisper, dari lagu Carless Whisper dari George Michael. Salam buat semua aja. Untuk Khaira semoga sehat selalu ya. Terima kasih Shay. Oke Shay. Saya bacakan juga nih ya komentar, ada yang komentar ini di TikTok saya. Ada Bang Putra Keyboard nih ya. Untuk Khaira katanya, iya dong, jadi untuk siapa lagi? Untuk Bang Putra, janganlah jelas-jelas kali Bang Putra. Terima kasih ya untuk giftnya Bang Putra. Bang Putra lagi di mana sih? Kayaknya lagi ngecep nih. Semangat ya Bang Putra ya, walaupun udah bosan sih dengerin kata semangat.

Namanya dikenal secara internasional melalui musik pop yang memadukan unsur Timur Tengah, Eropa, dan juga dance. Dan lagu yang sangat populer ya yang barusan kita dengarkan yang tadi ya maksudnya yaitu Broken Angel dengan kolaborasinya yaitu Helena. Nah, Broken Angel ini pendengar lagu ini bercerita tentang kesedihan, cinta yang terluka dan juga kerinduan terhadap seseorang yang telah pergi dengan melodi yang emosional dan juga nuansa yang romantis. Broken Angel ini memang sangat cocok ya untuk menemani pendengar dengan suasana yang hening, suasana yang tenang, suasana yang nyaman atau di jam istirahat Anda. Oke, tentunya dalam ruang rindu ini terima kasih yang sudah ikut bergabung ya, yang tadi sudah ikut PO lagu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Anda terhibur dan mohon maaf yang belum

0: pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya hanya kami dengan Audio Voice.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banda Aceh malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Iwanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka ini. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memiliki

yang sudah tidak stamina dalam mengantarkan acara siaran ke pasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Jumat 4 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

مفتاح الجنة الصلاة، كنت سرقة أدلة صلاة. حديث رواية أحمد.

الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat, maka hendaklah

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raibet Rahman, Banda Aceh.
1: Syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin, wa tawa wujuda kulli shay'in li'annahu al-zahir. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin. Allah menzahirkan setiap sesuatu karena Allah adalah al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, li'annahu tahir, karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahir. Kita ulangi, Allah menzahirkan, menampakkan segala sesuatu karena sesungguhnya Allah itu al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, annahu tahir, karena Allah lah yang maha nampak, yang maha terlihat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah ini sebagai penutup terhadap beberapa hikmah sebelumnya. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengunci pemahaman kita terhadap hikmah-hikmah sebelumnya, jadi biar ada penutupnya atau penutuhnya. Maka sebagai penutup beberapa hikmah sebelumnya, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita melihat kembali tentang cara melihat Allah dan cara melihat alam selain Allah, yaitu melalui sifat al-zahir dan al-batin. Sifat al-zahir dan al-batin, ini dua-duanya sifat Allah, sifat dan nama Allah, al-zahir al-batin. Dan ini al-zahir dan al-batin yang pertama ini masuk dalam kategori sifat dan nama Allah, kategori al-kamal, kategori yang sempurna, karena dia berpasang, sepasang. Al-zahir pasangannya al-batin, dan setiap nama Allah yang berpasang-pasang itu baru sempurna maknanya kalau disebut pasangannya. Maka dia dimasukkan dalam kategori sifat dan nama Allah yang sempurna, artinya baru sempurna maknanya kalau disebutkan dengan pasangannya. Sudah pernah kita jelaskan bahwa sifat dan nama Allah itu dikategorikan kepada tiga. Ada kategori al-jamal, ada kategori al-jalal, ada kategori al-kamal. Kategori al-jamal, arti al-jamal yang indah, seperti nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, kategori al-jamal, nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang kedua ada kategori al-jalal. Kategori al-jalal adalah nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesombongan Allah, al-jalal. Seperti nama Allah al-mutakabbir, yang maha sombong, al-qahar, yang maha menguasai. Kemudian al-jalal itu sendiri, al-kabir. Kemudian al-jabbar, yang maha semena-mena. Al-muntaqim, yang maha membalas dendam, bukan dendam Allah, artinya kezaliman sesama hamba, sama makhluk. Ini kategori nama Allah al-jalal. Dan kategori al-jalal ini tidak boleh kita ikuti, haram. Kita tidak boleh sombong, yang boleh sombong cuma Allah. Kita tidak boleh mengagungkan diri, yang boleh mengagungkan diri cuma Allah. Kemudian kategori nama Allah yang ketiga, al-kamal. Kita sebut yang dibahas dalam hikmah ini, kategori al-kamal. Apa makna al-kamal? Al-kamal yang sempurna. Maknanya dia berpasang-pasang, baru sempurna maknanya kalau disebutkan pasangannya. Contohnya al-awwalu wal-akhiru. Jadi baru sempurna makna al-awwalu disebutkan al-akhiru. Jadi kalau disebut dia harus berpasang-pasang, jangan setengah-setengah. Al-qabidul basitu, al-mani'ul mu'ti, termasuklah al-zahir al-batin. Al-zahir al-batin, dia harus disebut secara berpasang-pasang. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, secara literal dalam bahasa Indonesia, arti al-zahir itu yang nampak terang, yang nampak jelas. Itu makna al-zahir secara bahasa. Ini secara bahasa dulu. Kemudian al-batin itu yang tidak nampak atau yang tersembunyi, al-khafa, tersembunyi. Nah, itu al-batin. Jadi al-zahir yang nampak jelas, terang benderang. Al-batin yang tidak nampak, yang tersembunyi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat Allah dengan namanya al-zahir dan al-batin? Kemudian juga bagaimana cara kita melihat alam dengan sifat Allah al-zahir dan al-batin? Nah, cara melihat Allah dengan sifatnya al-zahir yang nampak terang dan sifatnya al-batin yang tidak nampak, yang tersembunyi, itu mengajarkan kita dengan tentang cara melihat Allah. Kalau disebut Allah adalah al-zahir, berarti itu melihat Allah dengan akal. Kalau kita lihat Allah dengan akal, maka Allah itu al-zahir, terang benderang, lebih terang daripada langit dan bumi, lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada bintang-bintang semua, lebih terang daripada alam, wujud Allah. Tapi kalau kita melihat itu, melihat Allah dengan akal, maksudnya bagaimana? Karena bahwa sesungguhnya seluruh alam ini itu sangat jelas menunjukkan adanya pencipta Allah, adanya Allah. Kan kita sudah kita sampaikan sebelumnya, kita masuk sebuah ruangan, begitu kita masuk ruangan itu rapi sekali, semua tertata begitu tertib, indah kita lihat. kita masuk ruangan yang rapi seperti itu, akal kita langsung, ini ruangan punya siapa? Ini ruangan siapa yang merapikannya? Kan begitu. Artinya akal kita enggak terima ruangan itu rapi sendiri, enggak mungkin. Pasti ada yang merapikan, maka dia rapi, bagus. Itu kita masuk ke ruangan kecil, di kamar kita, di kantor kita. Begitu kita masuk, ini kok rapi, tiba-tiba siapa yang merapikannya? Kita akan bertanya seperti ini. Nah, hari ini kita begitu terlahir, kita masuk ke dalam ruangan kosmos besar ini, alam ini. Apa yang terlihat? Semuanya indah. Langit tanpa tiang. Peredaran awan terus berjalan dengan aturannya. Laut dengan gelombangnya yang tertib. Gunung-gunung berderet dengan susunannya yang begitu dahsyat. Kehidupan makhluk, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ada siklusnya, sudah teratur. Jadi kalau kita masuk ruangan kecil tadi, kita bertanya ini kenapa rapi, artinya ada yang merapikan. Masuk ke alam ini, begitu kita lahir, kita masuk ke kosmos besar ini, maka semua yang kita lihat ini menunjukkan, berbicara tentang adanya satu pencipta yang telah mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, enggak mungkin serapi ini alam, setertib ini kehidupan yang berjalan. Nah, jadi ketika kita merenung dengan akal kita tentang alam ini, maka kita akan menemukan Allah itu al-zahir, sangat terang wujudnya, sangat jelas. Tidak bisa lari kemana kita, tidak bisa lari selain itu, tidak bisa mau kemana-mana, tidak bisa. Memang nampak jelas sekali wujud Allah, keberadaan Allah. Dengan apa tadi? Dengan alam ini, dengan adanya alam ini. Nah, jadi nama Allah Al-Tahir itu mengajarkan kita cara melihat Allah dengan akal. Maka yang akan kita dapatkan Allah lebih terang wujudnya, lebih jelas wujudnya daripada wujud matahari, bulan, bintang, alam semuanya. Jadi kalau kemudian kita mendengar orang sufi mengatakan Allah itu jelas wujudnya, Allah itu terang benderang, lebih terang daripada matahari, daripada bulan. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi kalau orang melihat alam yang begitu indah ini, tidak ada alasan untuk memungkiri terangnya wujud pencipta. Hanya orang yang bermasalah akalnya, atau ada penyakit dalam hatinya, ada dengki dalam hatinya, seperti sebagian kalangan ateis itu. Nah, jadi Allah al-zahir, Allah itu terang sekali wujudnya kalau dilihat secara akal. Kemudian Allah al-batin, arti al-batin tidak nampak, atau al-khafa tersembunyi. Maka Allah al-batin atau tidak nampak kalau dipaksa dilihat oleh panca indera makhluk. Tidak nampak Allah karena panca indera kita ini kan lemah sekali, ini tidak mampu menjangkau secara fisik wujud Allah. Maka di situ makna al-batin, Allah al-batin, artinya Allah itu kalau mau dilihat secara fisik dengan mata langsung di dunia, tidak bisa. Nabi Musa minta lihat Allah. Arini anzur ilai. Wahai Allah, Rabbi arini anzur. Saya mau lihat engkau secara langsung. Apa kata Allah? Lantarani. Engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kemudian Nabi Musa tetap bersikeras. Peristiwa ini itu Allah yang mengatur agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi menyona orang kena pegah kena kala langsung tah zat Allah ana aku cuba, kala aku cuba oleh Nabi Musa. Dicoba oleh Nabi Musa minta ari antur ilaik, saya mau lihat kamu ya Allah. Langsung secara apa namanya? Fisik, secara panca indera. Lantarani kata Allah, tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa bersikeras, maka Allah perintahkan, baik, berangkatlah kamu ke gunung yang ada di Sinai, Sinai Mesir. Berangkat Nabi Musa naik ke gunung yang naiknya itu 3 jam. Nah, kami sudah pernah naik ke situ waktu di Mesir, Gunung Sinai. Naiknya jam 12 malam, sampai ke sana jam 4 pagi. Itu sekitar 300 meter terakhir itu tidak sanggup lagi jalan kaki, sudah merangkak lemah lutut, 3 jam naik ke sana. Nabi Musa naik ke sana disuruh oleh Allah, ya, naik Nabi Musa itu, kalau siapapun naik ke sana maka dia akan melihat di sekelilingnya itu gunung semua, gunung-gunung batu, bukan gunung di kita. Gunung kita gunung bisa dikerok, dijadikan untuk tambak air batik. Gunung di sana batu tok, nak sanggup dikerok patah mata motokrok, ya. Naik Nabi Musa ke situ, di sekelilingnya gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kata Allah, berdiri di situ, engkau akan merasakan kalau wujudku itu sanggup dilihat oleh gunung-gunung batu yang ada di depanmu, kamu juga akan sanggup melihat zat. Tapi apa terjadi? Gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi Musa semuanya hancur berkeping-keping ketika percikan cahaya Allah mulai nampak, dan Nabi Musa pingsan karena alam ini tidak sanggup, tidak sanggup berhadapan dengan zat Allah secara langsung. Alam ini lemah, alam ini, apalagi panca indera kita, mata kita ini tidak usah jauh-jauh, sekian meter aja sudah mulai rabun. Ada yang 1 meter aja udah rabun karena faktor umur mungkin, ya. Mau lihat zat Allah, lihat alam aja enggak nampak. Coba pergi ke laut, lihat laut, nampak enggak semua laut? Nampak semua, yang nampak cuma berapa ratus meter. Habis itu seperti udah terputus lautnya, padahal enggak terputus, karena memang jangkauan mata kita terbatas. Yang terlalu jauh kita enggak mampu melihat, yang terlalu dekat pun enggak mampu kita lihat. Coba lihat bakteri yang ada di tubuh kita yang paling dekat itu. Terlalu besar kita enggak sanggup melihat, yang paling kecil pun kita enggak melihat. Enggak bisa melihat. Harus pakai alat ini, alat itu. Bagaimana mungkin fisik mata yang lemah itu mau melihat zat Allah? Seperti pendengaran kita, terlalu besar kita enggak sanggup dengar, pecah gendang telinga, terlalu kecil kita enggak terdengar. Jadi seluruh panca indera kita ini lemah sekali. Maka di sini kemudian makna salah satu sifat dan nama Allah, al-batin. Jadi makna al-batin tidak nampak atau tersembunyi kalau dilihat dengan panca indera manusia. Tapi kalau dilihat dengan akal, dengan pikiran yang jernih, maka wujud Allah lebih zahir, lebih terang daripada alam itu sendiri. Justru alam tidak ada. Nah, itu yang pertama. Jadi al-zahir al-batin, nama Allah al-zahir dan al-batin mengajarkan kita cara melihat Allah. Kemudian al-zahir, nama Allah al-zahir dan nama Allah al-batin juga mengajarkan kita cara melihat alam. Kalau tadi cara melihat Allah, sekarang cara melihat alam. Ketika kita mengetahui makna nama Allah al-zahir, dialah yang terang wujudnya, dialah yang nyata wujudnya, dialah yang benar-benar wujud, karena al-zahir tadi, maka sebenarnya alam itu tidak ada. Nah, inilah makna tadi, al-zahara kulla syai'in li'annahul
2: tahir. Ketika dia tahir, berarti sebenarnya yang lain tidak ada. Tapi kita melihat ada. Ini kita sudah kita berikan contoh sebelumnya, seperti kita melihat bayang-bayang. Jadi ada sebuah sungai, sungai besar. Di samping sungai itu, di pinggir sungai ada pohon-pohon besar. Jadi kalau siang hari kan dia ada bayang pohon itu di air. Kita datang pakai perahu. Itu kita lihat ada bayang pohon. Bayangnya ada, tapi wujud bayang itu enggak ada. Artinya begitu kita melewati bayang itu, tertahan enggak? Enggak tertahan. Dia ada, tapi sebenarnya tidak ada. Bayang itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita lewat, lewat aja perahunya. Tapi kan ada bayang pohon sudah menutupi sungai, besar sekali pohonnya. Coba lewat bayangan itu, tertahan enggak perahunya? Enggak. Tapi bayangan itu ada. Begitulah kira-kira wujud alam ini. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, Allah lah yang benar-benar ada, yang benar-benar terang. Sebenarnya alam ini memang tidak ada. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, alam ini batin, tidak ada. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu cara pandang sufi seperti itu. Yang benar-benar ada cuma Allah. Maka jangan heran ketika Rabi'ah Al-Adawiyah misalnya mengatakan idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun. Apabila cintamu wahai Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, semua tanah enggak ada harga, enggak ada nilai. Yang ada cuma Allah. Namun bagi mereka alam ini batin, yang ada hanya Allah. Maka kemudian sebagian kalangan sufi itu di mulut mereka cuma keluar Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apapun kita omongin, dia tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka sampai kemudian ada zikir, zikir mufrad. Arti zikir mufrad cuman menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Anda di mana? Jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, si fulan, si fulin, ini, itu, dan yang pokoknya apapun kita katakan, ya tetap, apapun kita tanyakan, tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena memang bagi mereka selain Allah tidak. Bagaimana kok bisa seperti itu? Itu nggak bisa dijawab, dirasakan itu. Ya, tanya jauhnya, ya rasa ini. Kata ada oh, kata coba rasa lagi rasa baru ada oh. Tanya jawabnya aja ada jawab. Kalau secara retorika, masa iya seperti itu? Kan nggak betul juga. Kita karena belum merasakan itu. Kita paling banyak berzikir berapa kali sehari? Apalagi kalau imam setelah salat langsung Fatihah, jangan meratib juga yuk. Kali kalau ada setelah salat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Itu pun kalau ada yang selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga ikut, mana yang masbuk berangkat aja. Mana yang masbuk ke kurung masbuk bungih. Zikir tidak pernah, atau sedikit zikirnya, zuk zikir tidak dapat, nikmat zikir tidak dapat, kemudian datang mengomentari, apa itu Allah, Allah mana boleh seperti itu, masa Allah, Allah, Allah terus di mulutnya, yuk ngopi, jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada kopi, jawabannya tetap Allah, Allah, Allah, Allah, mereka sudah merasakan itu model-model orang yang setiap hari zikirnya sudah ratusan ribu itu. Memang aliran darahnya sudah Allah, Allah, Allah. Penyebutan Allah, ingat Allah itu mengikuti aliran darahnya. Makanya mereka itu enggak ada hambatan darahnya, enggak ada stroke-stroke, Allah terus. Tanya meden lain. Cimratik berdiga, itu meden darah. Sampai dikatakan ada seorang sufi itu. Cuman ini, cerita ini kita enggak tahu apakah seorang sufi level tinggi, dibunuh dia karena dianggap bermasalah lafaznya itu, dibunuh dia karena dianggap lafaznya itu membawa kepada makna wahdatul wujud, ya, dibunuh. Ketika dibunuh, potong, dipenggal lehernya, maka percikan darahnya itu terdengar suara Allah, Allah, Allah, Allah, karena dia berzikir bukan hanya lagi di mulut, tapi tubuhnya semuanya sudah berzikir kepada Allah. Nah, hatinya berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah. Tapi kita pelan-pelan, ya, pelan-pelan, dan enggak boleh pun langsung naik ke tingkat itu dalam khutbah wajib. Tapi setidaknya ini pemahaman. Prakteknya nanti itu butuh cara lain, ya, butuh guru, butuh tarikat, ya. Tapi ini adalah pemahaman. Jadi ketika dikatakan Allah itu al-zahir, maka sebenarnya memang yang betul-betul zahir cuma Allah, yang betul-betul nampak jelas terang Allah. Selain Allah tidak ada, fana semuanya. Konsep ini yang membuat kemudian kenapa Nabi Rasulullah sanggup salat berjam-jam. Sanggup salat berjam-jam, salat tahajud, karena memang tidak ada selain Allah. Kalau kita tidak sanggup salat berjam-jam, kita di pikiran kita masih pekerjaan, masih masalah di rumah, masih masalah dengan si Fulin, masih dengan si Bulan, masih ada selain Allah, masih terlalu mengkristal dalam diri kita. Tapi kalau mereka tidak ada lagi, seperti ada seorang ulama tabi'in itu, kalau dia sholat sampai burung itu berdiri di kepala dia, dikirain sama burung, dia bukan manusia, dia kayu. Karena kalau dia sholat tidak gerak sedikit pun, seperti kayu dan berjam-jam. Menyerahkan semayang, dicim, yadeng, bagaimana. Itu tidak bisa seperti itu kalau tidak pakai konsep fana. Yang terasa cuma wujud Allah, yang terlihat cuma kebesaran Allah, selain Allah tidak ada. Itu kalau ada itu baru bisa, kalau enggak tidak bisa. Tanya tidak ada. Nyamuk mana dan tapi lagi nak nyamuk. Ngong-ngong bak gelinya pada nyamuk mana. Cik pikir alih ho-ho. Jadi ketika Allah al-zahir, maka alamnya sebenarnya tidak ada. Nah, ketika Allah al-batin, Allah itu tersembunyi, alam zahir. Untuk apa alam zahir itu? Justru alam zahir itu, alam itu nampak untuk menunjukkan zahir dan wujudnya Allah. Jadi alam ini diciptakan sekedar untuk menunjukkan adanya Allah. Hakikatnya dia tidak ada, yang ada cuma Allah. Maka kesimpulannya adalah ketika kita melihat Allah dengan cara al-zahir, berarti selain Allah semua batin, tidak ada. Ketika kita melihat Allah secara al-batin, berarti yang lain semua itu zahir dia, ada ia, sekedar menunjukkan, menjadi dalil bukti adanya Allah. Jadi itu kira-kira makna al-zahir dan makna al-batin. Tapi yang kita jelaskan ini, inyo haidamang tiga, dan penyum-penyum milih.

Sunarso mengantarkan warta.

berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 4 September 2026, Sari Berita. Sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Pantai Lansia. Kodim 0101 Banda Aceh gelar salat istisqa, mohon hujan di tengah kekeringan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genase Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Lengkapnya dilaporkan Cindy Novita.

0: Syekh Iliza Sa'd bin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Isi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'd bin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Pune Blangkrut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
2: Anak-anak sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar menimba ilmu agama dunia akhirat. Insyaallah Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan berkahan ilmu.
1: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Farida yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Sisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah kekeringan. Berikut kembali dilaporkan Sindi Novita.

0: apel siaga penanganan karhutla. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yusdar Solanal Sabang, Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anu Surajuno selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil, termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
2: Kita pertama ya membentukkan posko ya, posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
1: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Surajit secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
2: Kalau kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja, TNI, Polri dan instansi lainnya. Jadi, tugas kita bersama dengan masyarakat.
1: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu. Surajit turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
3: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Tuk Sumering, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dokter Puskesmas Tuk Sumering, Patria Dharma Asih, mengatakan bagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Tuk Sumering juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap. Agar Puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhutla, sehingga tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darmi, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutla, termasuk dengan mendistribusikan masker ke jumlah Puskesmas yang berada di wilayah rawan karhutla itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada Puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan.

juga Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizal.

0: demikian Wartam Kota Lampa ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

kertas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin kemih

dentro do...

0: saatnya kami hadirkan Warta Berita dari PBJ Jakarta.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.